0: Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, normalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan datang.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Pagi-pagi gini biasanya kan yang ada di pikiran kita mungkin sarapan ya, berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin masih mikirin hari ini pakai outfitnya apa ya, atau makan siang hari ini apa ya. Tapi pagi ini aku mau ajak kamu untuk sharing ya, ngobrol tentang sesuatu yang mungkin gak setiap hari kita pikirin, tapi sebenarnya penting banget, yaitu tentang bencana. Kalau dengar kata bencana nih teman Pro 2, apa sih yang langsung ada di pikiran kamu? Gempa, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau mungkin tsunami? Kita tahu bencana bisa terjadi kapan aja, tapi pertanyaan sekarang, kalau bencananya terjadi hari ini, kamu udah siap belum? Bukan berarti kita harus setiap hari takut atau berpikir kalau sebentar lagi akan terjadi bencana ya. Bukan begitu, justru kebalikannya. Kita belajar tentang kebencanaan supaya ketika sesuatu terjadi, kita nggak langsung panik dan tahu harus melakukan apa. Karena dalam kondisi darurat, pengetahuan sederhana itu bisa sangat membantu. Misalnya kamu tahu cari tempat aman, tahu jalur evakuasinya di mana, siapa yang harus dihubungi, kamu tahu informasi mana yang bisa dipercaya, dan yang nggak kalah penting, kamu tahu bagaimana membantu orang di sekitar tanpa justru membahayakan diri kamu sendiri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Teman Pradua, kadang ada anggapan ya kalau orang yang terlalu memikirkan bencana itu berarti terlalu khawatir. Padahal sebenarnya siaga dan panik itu adalah dua hal yang berbeda. Panik ketika kita menghadapi situasi darurat tanpa tahu harus berbuat apa. Sedangkan siaga itu berarti kita sudah punya pengetahuan dan sudah punya persiapan sebelum situasi itu terjadi. Contohnya kalau kamu tinggal atau sering beraktivitas di daerah yang berpotensi mengalami gempa, kamu bisa mulai dengan mengenali lingkungan dulu. Kalau misalnya terjadi gempa, aku harus berlindung di mana ya? Kalau harus keluar, jalurnya lewat mana? Titik kumpulnya juga di mana? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kesiapsiagaan gitu ya. Jadi sebagai anak muda, kita harus bisa mengenali lingkungan sekitar kita ya, dan kita harus bisa untuk menyiapkan kebutuhan dasar, simpan nomor-nomor penting, pahami informasi kebencanaannya seperti apa, terus juga jangan merasa anak muda nggak punya peran ya. Jadi ini nih yang penting, karena kadang kita berpikir ah kalau bencana terjadi kan ada petugas, udah ada relawan gitu ya. Memang ada petugas, ada relawan yang punya tugas masing-masing, tapi tentunya masyarakat juga punya yang namanya peran. Anak muda itu bisa membantu dari hal menyelamatkan diri dengan benar, bantu orang yang membutuhkan kalau memang situasinya aman, mengikuti arahan petugas, dan tidak menyebarkan informasi palsu. Jadi peran kita gak harus selalu sesuatu yang besar. Bahkan menjadi orang yang tetap tenang dan mengikuti prosedur keselamatan juga sudah menjadi bagian dari kesiapsiagaan. Contoh, sekarang coba kamu tanya diri kamu sendiri, kalau misalnya terjadi keadaan darurat di tempat kamu berada hari ini, kamu tahu gak sih kamu harus kemana dulu?

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, Swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Subsektor kriya menyumbang sekitar 14,9% terhadap ekonomi kreatif Indonesia, teman berdua. Bidang ini mengandalkan kreativitas dalam mengolah bahan baku seperti kayu, rotan, bambu, kulit, kain, hingga serat alam menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Produk kriya Indonesia bahkan sudah dikenal hingga pasar internasional karena menggabungkan kualitas, nilai seni, dan kearifan lokal. Melalui kreativitas dan inovasi, anak muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk kriya yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tapi juga mampu bersaing di pasar global tentunya, teman produk.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil.

0: Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Instagram dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Teman Pre2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan

Teman berdua, kalau misalnya punya uang lebih dan bingung mau dipakai buat apa, mungkin sebelum buru-buru beli gadget terbaru, ada baiknya dipikirin lagi, emang se-worth itu ya gitu kan. Salah satunya adalah iPhone Duo yang disebut-sebut sebagai generasi pertama dari lini ini. Sebagai produk baru, tentu ada teknologi dan desain yang ditawarkan. Tapi karena ini masih generasi awal, pertanyaannya bukan cuma soal keren atau enggaknya, tapi juga soal kebutuhan dan seberapa besar fitur barunya benar-benar kepake buat kita. Apalagi kalau harganya cukup tinggi, mungkin gak ada salahnya sih untuk nunggu pengalaman pengguna dan perkembangan generasi berikutnya. Kalau kamu misalnya punya budget lebih, bakal langsung ambil iPhone Duo generasi pertama, atau kamu pilih, tunggu dulu deh.

0: lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20-21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, 105,4 FM Teman Pro 2. Udah mau jam 10 ya. Makasih buat yang udah dengerin aku hari ini di Spada. Jangan kemana-mana. Kamu pokoknya harus dengerin terus Pro 2 FM. Karena sampai nanti di jam 12 malam itu bakal ada banyak lagu-lagu cantik yang bakal temenin kamu ya. Dan kita ketemu lagi besok masih di Spada. Dengerin terus Pro 2 FM. Singar aja, teman terbaik kamu.
1: Makasih ya udah dengerin. Now or never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info

Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 persaingan peserta bintang radio RRI Singa Raja 2026 semakin ketat pada audisi putaran kedua yang digelar pada Selasa 15 September 2026. Dari 11 peserta yang tampil, 7 peserta kategori pria dan 4 peserta kategori wanita bersaing menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk melaju ke tahap berikutnya. Sementara 4 peserta lainnya harus didiskualifikasi. Audisi putaran kedua menjadi ruang bagi para peserta untuk membuktikan kemampuan setelah melewati tahapan sebelumnya. Tidak hanya dituntut memiliki kemampuan vokal yang kuat, peserta juga harus mampu menguasai panggung, membangun karakter suara, serta menunjukkan kepercayaan diri saat tampil di hadapan dewan juri. Salah seorang peserta kategori pria, Arya Kresna, mengaku ajang bintang radio menjadi pengalaman pertamanya. Ia tertantang mengikuti kompetisi tersebut karena melihat bintang radio sebagai wadah yang telah melahirkan banyak bibit penyanyi muda berbakat di Indonesia. Sementara itu, Ferry Kurniawan, salah seorang juri yang juga merupakan alumni bintang radio, menilai kualitas peserta tahun ini menunjukkan perkembangan yang semakin beragam. Menurutnya, peserta tidak hanya memiliki kemampuan bernyanyi, tetapi juga membawa karakter dan kekuatan vokal masing-masing yang membuat persaingan semakin menarik. Tahapan selanjutnya akan mengantarkan peserta terbaik untuk bersaing di tingkat nasional hingga nantinya ditetapkan sebagai pemenang bintang radio dari seluruh Indonesia. Informasi terakhir, KONI Provinsi Bali melakukan monitoring dan evaluasi kesiapan venue untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Kabupaten Buleleng Selasa 15 September 2026. Evaluasi melibatkan jajaran KONI Bali dan delegasi teknis dari masing-masing cabang olahraga. Sekretaris Umum KONI Bali Ketut Jagre Sunu mengatakan evaluasi diadakan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus memetakan kebutuhan perbaikan sebelum pelaksanaan Porprov Bali 2027. Secara umum, venue di Buleleng dinilai cukup representatif meski masih membutuhkan sejumlah pembenahan. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Pro.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik, jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Well, teman Pro 2, tentunya aku balik lagi ya di Santai Siang. Dan aku awali dulu seperti biasa juga untuk request. Nah, Pro 2 hit list nih ya, buruan. Jadi buat kamu semuanya yang pengen banget dengerin single lagu favorit kamu, ya langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 di 0811399104. Aku mau say hi dulu ya. Ini buat Wiwin yang minta lagunya Toton Karibo Darah Tinggi, udah aku jadiin lagu pembuka. Next ya, aku mau say hi dulu buat Jungwi yang minta lagunya Jungkook ya, Standing Next to You. Baik, keren, makasih. Oke. Kak, ini dari Eka minta lagunya Barsena Bestandi dong, Jalan Tengah, buat keren, thank you. Oke. Kak dari Ririn minta lagunya Sheryl Shenavia, Sebatas Teman, buat Kak Iren, thank you so much. Oke. Aku puterin ya satu persatu, jadi ditunggu aja lagunya yang udah kamu request.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Alright, Cheryl saying now via teman pro 2 sebatas teman ya. Oke, temenan dulu lah ya. Yang penting ada semangat. Semangat apa? Untuk sekolah, untuk kuliah gitu kan. Biar semangat datang ke sekolah dan belajar gitu ya. Nah, untuk WhatsApp selanjutnya aku mau say hi dulu dari Nindi yang minta lagunya Bernadia, untungnya hidup harus tetap berjalan ya. Terus ada lagi Siska minta lagunya Elliot James Ray, I Think They Call This Love ya. Ada juga dari Siska minta lagunya Mawar The Young, lebih dari egoku buat Karen, thank you. Oke, sama-sama, nanti aku puterin lagunya ya. Ada siapa lagi nih ya yang biasanya ikutan? Ada Kak Lara, terus Gus Bawe, terus Kak Mary, apa kabar? Ya mudah-mudahan lagi nongkrongin atau mantengin Pro 2 RRI Singaraja.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert, kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh, mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yes, teman Pro 2, udah ngerasa nih 10 menit lagi ya kita di Pro 2 hit listnya. Tapi aku mau bacain dulu WhatsApp lagi yang udah masuk. Ya, mau say hi dulu untuk Kak Lara Purnamasari. Minta lagu Agnes Mo Tanpa Kekasihku. Aduh, lagunya udah lama banget ya. Mohon maaf belum bisa keputer ya Kak, karena itu sudah lama banget ya, tidak masuk dalam apa namanya playlist ya di Pro 2. Mohon maaf, nanti Agnes mau ganti yang lain atau mungkin lagu lain juga boleh ya. Mau say hi dulu buat Indri ya, tentunya minta lagu Chris Brown yang Thought Go Crazy. Terus ada siapa lagi ya? Hai Kak Ire, minta lagunya Arsi dong, dengan judulnya dan bareng Tiara gitu ya. Lagunya Bahaya buat Karen, thank you. Oke, okay, thank you, terima kasih balik. Aku mau puterin ntar ya. Kalau itu aku pilihin aja ya. Lagunya Agnes Mo. Lagunya Agnes Mo adanya yang ini-ini aja nih. Apa namanya tuh? Party in Bali, promises that I love you long as I get paid. Sorry, nanana, patience for your love song. Oke, okay. Ya udah nanti diputerin yang lain. Oh, oke, okay. Di medicine beer yang bittersweet. Oke, okay, boleh diputer ya. Ditunggu Kak Lara, aku puterin. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, masih di Santai Siang bareng aku sampai jam 3 nanti tentunya.

0: dengar istilah ekonomi biru, kedengerannya keren. Tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: nggak sih kamu memperhatikan sidik jari di ujung jarimu? Kelihatannya sih biasa aja, tapi ternyata nggak ada dua orang di dunia yang punya pola sidik jari yang benar-benar sama loh. Bahkan anak kembar identik sekalipun. Sidik jari mulai terbentuk sejak masih di dalam kandungan, sekitar usia kehamilan 3-6 bulan. Bentuknya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga posisi janin saat berkembang. Sehingga hasil akhirnya selalu unik. Karena itulah sidik jari sering digunakan sebagai identitas untuk membuka ponsel, absensi, hingga membantu proses penyelidikan kepolisian. Jadi, kalau ada yang bilang semua sidik jari itu sama, sekarang kamu udah tahu nih jawabannya. Unik, seperti setiap orang yang memilikinya.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2.

0: sesak saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Udah lama, aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sadar ada yang mulai berubah dari meja makan anak muda Indonesia? Makanan yang dulu mungkin dianggap makanan kampung atau identik sama makanan orang tua, sekarang malah mulai naik daun. Ubi kukus, singkong rebus, jagung, talas, sampai pisang rebus mulai sering jadi pilihan cemilan, bahkan pengganti sarapan. Salah satu alasannya tentu karena makin banyak anak muda yang mulai peduli sama pola hidup sehat. Tapi sebenarnya ada cerita yang lebih menarik ya Teman Pro 2. Tanpa sadar kita juga sedang kembali dekat dengan pangan lokal yang dari dulu sudah jadi bagian dari budaya makan masyarakat Indonesia. Jadi mungkin bukan ubinya yang naik kelas, tapi cara pandang kita terhadap makanan lokal yang akhirnya berubah. Nah, kalau kamu sendiri, tim ubi kukus, singkong rebus, jagung, atau pisang rebus nih, yang mana sih yang paling susah kamu tolak? Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Irana Mora di Santai Siang dan segmen Motif Teman Pro 2 Muda Kreatif. Yuk kita bahas seputar UMKM. Nah, kali ini aku pengen banget ngajak kamu semuanya tentunya mengetahui gitu ya, strategi diskon tanpa rugi. Ini bisa dilakukan ya dengan memastikan potongan harga hanya memotong margin keuntungan, bukan modal atau harga pokok penjualan. Nah, jadi jangan lupa ya teman Pro 2, hitung HPP dengan teliti. Jadi ketahui modal dasar pembuatan atau perolehan barang per unit sebelum membuat promo. Pastikan harga setelah diskon masih berada di atas HPP biar bisnis tetap mendapat sisa laba atau sekadar menutup biaya. Jangan lupa juga untuk pelajari panduan lengkap ya tentang cara menentukan besaran potongan harga yang aman biar kamu nggak rugi-rugi banget gitu ya. Kelihatannya di diskon, katanya di flash sale, tapi sebenarnya kamu tetap ada pemasukan. Itu yang benar.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: tau gak sih, karya itu sebenarnya bisa dilindungi hukum.
1: Ya bisa dong, namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Jadi bukan cuma barang, tapi juga ide dan karya kreatif loh.
0: Oh, jadi kayak lagu, tulisan, logo usaha, ya. Sampai desain produk itu bisa didaftarin ya?
1: Bener banget. Jadi kalau udah terdaftar HKI, karya itu jadi lebih aman, punya nilai tumbuh, dan diakui secara resmi.
0: Wah, penting banget ya. Penting banget nih buat kreator lokal dan pelaku UMKM.
1: Iya dong. Apalagi sekarang ini pemerintah sudah mempermudah proses pendaftaran HKI. Jadi gak ada alasan buat ragu melindungi karya sendiri.
2: Lindungi karya, jaga kreativitas, dan dukung produk lokal Indonesia.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo.

Yap, teman produa, kalau kita ngomongin ya tips atau strategi diskon tanpa rugi, jangan lupa juga ya, kamu bisa pakai jenis-jenis strategi diskon yang aman untuk bisnis, yakni bundling. Gabungin produk laku dengan produk yang kurang laris biar perputaran stok tetap berjalan optimal tanpa merusak harga pasar ya. Jangan lupa juga berikan syarat pembelian minimum, misal beli 2 atau beli grosir untuk mendapatkan harga lebih murah untuk menaikkan total volume penjualan. Mungkin bisa juga terapin yang namanya metode teruji ya. Ini bagaimana sih sebenarnya variasi promo kuantitas dan paket bundle. Kemudian batasi waktu dan jumlah. Buat program kilat seperti flash sale atau kuota diskon terbatas biar pembeli segera ambil keputusan tanpa menunda. Nah itu makanya kamu sering mungkin ya lihat di seliweran gitu ya, di marketplace, ayo kakak waktunya cuma 10 menit aja nih. Nah itu jadi memacu yang menonton atau pembeli itu untuk, waduh cuma 10 menit aja nih aku punya waktu untuk belanja, padahal nanti ada live lagi selanjutnya, harganya juga masih sekian sama ya. Aduh, ternyata itu teknik dagang ya teman Pro 2. Jadi silakan yang mau coba bisnis, silakan aja mencoba cara tersebut.

0: Sekarang ini, istilah NPD kayaknya udah jadi kata yang gampang banget dilempar di kolom komentar. Padahal, NPD bukan sebutan buat orang yang cuma suka pamer atau pengen diperhatiin. NPD adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian yang punya ciri dan proses diagnosis yang gak bisa disimpulkan dari satu atau dua perilaku saja. Jadi, sebelum ikut-ikutan bilang seseorang NPD, coba diingat lagi deh, kita melihat kehidupannya cuman beberapa detik, sementara diagnosis butuh proses yang jauh lebih panjang. Bijak bermedia sosial juga berarti bijak menggunakan istilah kesehatan mental.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang.

teman Produa, kalau kita ngomongin ya strategi diskon tanpa rugi, ini penting banget sih sebenarnya ya. Biar kenapa? Karena kamu supaya pengennya ya kayak kembali modal aja gitu, atau mungkin bisa tetap dapat untung meskipun sedikit gitu kan. Makanya kamu harus perhatikan ya tips-tips yang bisa membantu hal tersebut. Misalnya bikin diskon untuk pelanggan pertama atau pembeli pertama atau seperti apa ya. Dipikir-pikir dahulu seperti apa yang pengen kamu terapin. Selamat mencoba.

0: Teman Pro2, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan, dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang

105,4 FM Pro 2 RRI Singharja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Irena Mora. Dan kita masuk ke segmen informasi dari dunia olahraga. Yuk, merapat. Kita mau cari tahu ya, ada kabar apa nih tentunya di dunia olahraga. Aku mau kasih kabar kalau Indonesia Futsal Community dengan dukungan ya KBRI Tokyo menggelar Futsal Ambassador Cup 2026 di Futmise Omiya, Prefektur Saitama, Jepang. Turnamen itu berlangsung Minggu 13 September 2026 dan diikuti 32 tim futsal. Peserta turnamen merupakan warga negara Indonesia yang berdomisili di kawasan Kanto. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, konselor fungsi penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo Iqbal Muhammad Amrullah mewakili Duta Besar RI mengapresiasi penyelenggaraan turnamen itu ya. Menurutnya kegiatan olahraga menjadi salah satu sarana mempererat hubungan dan silaturahmi antar diaspora Indonesia di Jepang. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 Wita. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

Untuk Anak Kita Indonesia Teman Perdua balik lagi ya. Informasi kali ini ya. Kali ini sih aku mau kasih tahu kontingen atlet pelajar Jakarta Barat ya mencetak sejarah dengan menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Provinsi atau Porprov ya DKI Jakarta 2026 untuk pertama kalinya. Prestasi ini diraih setelah mengoleksi 7 medali emas, 2 perak dan 7 perunggu sepanjang kompetisi tahun ini berlangsung. Nah, asal atas pencapaian itu anggota DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth memberikan apresiasi dan bonus pada bonus atlet peraih medali emas ya. Penyerahan bonus berlangsung di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Barat dan tentunya disaksikan oleh Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah Selasa 15 September 2026. Dan tentunya selamat ya aku ucapin untuk para atlet Jakarta Barat sebagai juara umum Porprov DKI 2026 untuk pertama kalinya. Kembali aku baca info dari RRI.co.id.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Teman Pro 2, informasi kembali ya dari dunia olahraga. Tentunya aku mau kasih kabar. Ini dari dunia olahraga mana yuk, Teman Pro 2? Nah ini nih Teman Pro 2 ya, kalau Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI memproyeksikan kesuksesan SEA Games 2025 untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI Laksdia TNI Edwin mengatakan kalau persiapan menghadapi Asian Games sudah dilakukan sejak Januari 2026. Menurutnya capaian yang diraih pada SEA Games 2025 ini menjadi modal dan harapan untuk kembali menorehkan prestasi di Asian Games ya. Dia menilai Asian Games bisa menjadi tolak ukur pembinaan atlet dayung Indonesia yang diharapkan menjadi memotivasi pembinaan atlet dayung di berbagai daerah. Semangat, aku kembali baca infonya dari rri.co.id.

0: ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys, baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butuh tenaga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Yap, teman berdua masih ya. Selamat gabung dulu untuk kamu semuanya yang baru aja gabung di Perdua RRC-nya Raja. Yang udah dari tadi gabung, ya thank you. Jadi tetap ya di sini di Santai Siang bareng aku Irene Amora. Nah, ada kabar nih teman Pro 2, kalau Formula 2 ya, Formula 2 nih yang tentunya mengumumkan format khusus untuk Grand Prix Azerbaijan 2026 di sirkuit Baku, satu kualifikasi dan satu balapan utama atau feature race ditambahkan di pekan balapan mendatang 24 sampai 26 September. Nah, CEO F2 Bruno Mischa menjelaskan bahwa F2 menjadi satu-satunya nih ajang pendukung Formula 1 di Azerbaijan. Kondisi itu membuat jadwal balapan cukup longgar untuk menambahkan sesi ekstra ya. Untuk sistem poin, peraih pole position masing-masing sesi kualifikasi bakal mengantongi 2 poin. Sementara itu kedua balapan utama bakal memakai alokasi poin standar, termasuk 1 poin untuk fastest lap di top 10. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Teman Pro 2, informasi kali ini dari dunia entertainment ya. Yuyun, ex-Dinary Heroes, untuk sementara menghentikan aktivitasnya setelah didiagnosis nih mengalami influenza tipe A ya. Jadi dia itu GP Entertainment mengumumkan kondisi itu setelah Yuyun mengalami gejala menyerupai flu Senin 14 September 2026. Jadi dia mendatangi rumah sakit pada siang hari untuk menjalani pemeriksaan terhadap gejala yang dialaminya, dan hasil pemeriksaan dokter mendiagnosis Yuyun mengalami influenza tipe A dan menyarankan istirahat. Tuh gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Yuyun.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Okay, teman Pro 2 ada kabar nih ya dari The Boys yang membuka babak baru bersama 78 Records yang sekarang menangani seluruh aktivitas grup secara eksklusif. Kesembilan anggota ini berada dalam pengelolaan bersama tersebut. Kepastian ini disampaikan 78 Records melalui pengumuman terkait aktivitas grup The Boys Senin 14 September 2026. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id. Bye.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja. Teman

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada kabar nih ya, dari siapa? Ini dari Taylor Swift. Tahu nggak sih kalau Taylor Swift dapat penghormatan unik dari dunia ya, dunia sains, setelah namanya dipakai sebagai nama genus serangga yang baru ditemukan di Australia. Genus ini diberi nama Swiftipilus ya, yang mencakup 4 spesies serangga pemakan tumbuhan. Jadi dilansir dari Variety yang aku baca titik ini, penemuan ini dipublikasikan dalam jurnal Insects Systematics and Evolution pada 9 September 2026 lalu, dan mengungkap 12 spesies baru serangga yang hidup dan berasosiasi dengan pohon sewak di Australia. Dari 12 spesies tersebut, peneliti menetapkan satu genus baru bernama Swiftipilus ya. Yang 4 spesies di dalamnya diberi nama yang terinspirasi katanya dari Taylor Swift dan sejumlah album miliknya. Wow, itu adalah Swiftipilus taylori ya, dari Taylor Swift ya. Kemudian Swiftipilus amator, Swiftipilus intrepidus, Swiftipilus Portorum, dan menuju kepada Taylor Swift lover, fearless, dan the tortured poets department. Wow. What amazing, the one brother.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih, berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul, introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

0: girl, can you come through?
1: Yes, baby.
2: Singa Raja.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2. Nomor 2 berita pertama. Sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemaduan bakat panjat tebing 2026 pada hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup tingkat SD serta Prapoprov Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026. Sekretaris PPTI Buleleng Kade Asa Diputra SPD yang mengatakan bahwa pemanduan bakat dilakukan untuk memetakan potensi siswa sekaligus juga menyiapkan regenerasi atlet panjat tebing Buleleng. Dan menurutnya dukungan sekolah sangat diperlukan agar siswa yang memiliki minat dan bakat mendapat ruang untuk berkembang. Dan PPTI Buleleng juga mendorong guru PJOK aktif mengenalkan panjat tebing kepada siswa, dan hal ini didukung dengan tersedianya sejumlah wahana panjat tebing di sektor timur, tengah, dan barat Buleleng yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan. Sementara itu, Taman Pro 2 Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Dan kondisi tersebut juga menjadi perhatian PMK Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sucidra mengatakan bahwa persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Dan untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPPSDM. Dan menurut Sujidra, PMK Buleleng tidak dapat mengatasi kekurangan guru melalui perekrutan tenaga kontrak, dan kebijakan pemerintah saat ini juga tidak lagi memperbolehkan penerimaan tenaga kontrak. Demikian Info Pro 2, aku Gus Hadi, selamat mendengarkan acara selanjutnya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

generasi muda sebagai headline.

Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM. Teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat sore teman Pro 2, dan kembali lagi bareng saya pastinya untuk di sore ceria untuk sekarang di edisi hari Rabu tanggal 16 September 2026, nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 7 malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

2, dan sekarang ada informasi seputar Indonesia, Bali, dan juga Buleleng ya. Dan kita ke Kabupaten Buleleng, dan ternyata ada BNN Buleleng yang dampingi mantan pecandu narkoba bangkit untuk lewat bantuan usaha guys ya. Dan pemulihan mantan pecandu narkoba ini memerlukan dukungan sosial dan ekonomi berkelanjutan agar mereka bisa kembali mandiri dan juga produktif guys. Dan program ini melibatkan konselor ahli muda BNN dan juga kasih pendampingan intensif kepada para klien yang menyelesaikan program rehabilitasi. Dan selama program ini berjalan, yang pastinya juga dikenalkan kembali, dipulihkan kembali dengan usaha-usaha, dan yang pastinya memberikan pendampingan untuk kewirausahaan. Bagus banget ya, jadinya sampai segitunya difikirkan gitu guys, setelah keluar dari rehabilitasi bisa menjalankan usaha kembali, harapannya guys. Keren banget ya, bagus banget sih itu program.

0: ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys, baru juga jam 10 tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku ngelag pas guru jelasin. Butuh tenaga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Nggak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar nggak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Jangan sampai pokoknya, jika menemukan barang seperti ini lebih baik ditinggalkan atau dibuang aja, atau pihak laporkan kepada pihak kepolisian untuk laporan lebih lanjut guys, karena penting banget ya buat kita semua untuk berantas yang namanya narkotika.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman berdua dan informasi dari Denpasar ya, ada Gubernur Bali Wayan Koster yang menyatakan dukungan terhadap pencalonan Bali sebagai tuan rumah World Congress Dermatology atau WDC 2023-1 ya. Dan dukungan ini disampaikan langsung menerimaan jajaran Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau PRODOSKI di Jayasabha Denpasar ya. Dan selain pengalaman menyelenggarakan agenda global, Koster juga menilai daya tarik Bali sebagai destinasi pariwisata internasional jadi keunggulan dalam proses pencalonan WDC 2031 dan yang pastinya infrastruktur pariwisata yang menemandai serta kekayaan budaya yang dinilai menjadi nilai tambah Bali dibandingkan dengan destinasi lainnya. So, jadi sangat apa ya, terbuka lah ya, dari Bapak Gubernur sendiri juga terbuka untuk diselenggarakannya World Congress of Dermatology atau WDC untuk tahun 2021 nanti. Yah, itulah. Selalu Bali teman-teman, semoga selalu Bali yang menjadi tujuan internasional.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, this-

0: bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Terus 5,4 Pro 2 RRI Singkat Aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 4 sore ya. Di sore ceria kita akan bahas prestasi yang luar biasa dari seorang siswa dan siswi. Dan mereka itu menang sebagai apa ya, bisa dibilang kalau mereka atau penelitian mereka itu menang di sebuah kompetisi, guys. Dan ini menyangkut dengan posyandu ya. Waduh, ini yang utama kan kita yang kesehatan. Dan yang pastinya buat kamu yang suka ranahnya posyandu atau mungkin juga sehat atau kesehatan, pas banget bareng ngobrol bareng mereka ya. Langsung aja, ini dia ada Kakak Revalina Tiara Agustin, ada Komang Tria Purnawijayanti, dan juga Putu Fendi Dharma Saputra. Selamat sore.
2: Sore.
1: Nah, ini kalian ini kan punya prestasi sebagai runner up 2. Ini ajangnya apa sih namanya?
2: Ajangnya itu yang ngadain Fakultas Kedokteran Undiksa atau UMISKU 2026 itu.
1: Oke, mereka yang nyelenggarain gitu ya. Berarti ini masih seputaran Singkat Aja lah istilahnya ya, untuk prestasi mereka ya. Runner up 2 dalam Posyandu Sehatku, aplikasi AI yang clinical discussion support system untuk optimalisasi deteksi dini stunting di Puskesmas Buleleng 1.
3: Iya, benar.
1: Itu judul kalian.
2: Iya.
1: Ini kenapa kalian itu ngambilnya ranah posyandu? Emang disuruhnya ranahnya posyandu atau bagaimana?
2: Sebenarnya nggak ada yang menyuruh buat kita ngambil posyandu itu, inisiatif dari kita sendiri. Karena kita lihat kan kasus stunting tuh emang udah ada sejak dulu ya, dan sampai sekarang pun masih ada kasus stunting. Terus kita kayak coba deh kita cek di Buleleng ini, kita ngambil dulu di Puskesmas Buleleng 1. Kasus stuntingnya apakah gimana sih? Kondisi status stunting di Puskesmas Buleleng 1. Dan ternyata kasusnya itu dari, kalau dilihat dari 2021 sampai terakhir 2025 itu masih peningkatan, belum ada turun gitu loh kasusnya gitu.
1: Oke, berarti karena menurut kalian ini gak ada penurunan kasus stunting, makanya kalian itu meneliti ini.
2: Iya.
1: Berarti
2: iya,
1: secara kompetisi gak ada yang nyuruh kalian untuk buka posyandu ya. Berarti utamakan tentang kesehatan aja sebenarnya ya.
3: Sebenarnya itu di dalam kompetisi ini ada beberapa subtema. Jadi kita ngambil subtema AI atau Artificial Intelligence sebagai clinical decision support system atau clinical decision making, yang dimana AI ini membantu tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini gitu, Kak.
1: Oke, AI berarti kamu istilahnya bekerja sama dengan AI.
3: Iya.
1: Apa kalian membuatnya?
3: Iya, benar. Untuk aplikasi ini kita menggunakan AI. Jadi kita ngasih prompt ke AI untuk ngebuat aplikasi, yang dimana aplikasi ini berfungsi sebagai screening awal atau deteksi dini stunting pada anak, khususnya di Puskesmas Buleleng 1, Kak.
1: Oke, okay. Ini menarik banget ya, mereka udah bisa buat AI loh. Nanti kita bahas sama Fredo, luar biasa banget ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Makin sore kamu, makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore cerita Mbro 2 dan kita bahas tentang Posyandu Sehatku ya. Salah satu aplikasi yang terbuat dari AI yang luar biasa banget, dan ini ditujukan buat teman-teman kita ya, agar terhindar dari stunting. Tadi yang menarik banget ya, yaitu tentang pembuatan aplikasi ini dari AI. Nah, ini apa ya? Kita melihatnya itu memang suatu hal yang tidak, yang sebenarnya sudah mungkin gitu ya. Bukan tidak mungkin lagi, AI itu membantu untuk membuat suatu aplikasi. Yang paling bagusnya adalah idenya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini gimana ceritanya kalian itu punya ide untuk bisa bikin aplikasi Posyandu Sehatku ini, dan ini menyasar untuk stunting. Karena tadi kan alasannya udah ya, jelas karena kalian untuk gimana caranya untuk melawan stunting. Nah, ini idenya buat aplikasi ini gimana nih gitu?
2: Idenya itu berawal kita kayak terutama aku itu dapat ngeliat di media sosial kalau stunting itu tuh banyak yang nggak tahu, orang tuanya tuh belum tahu anaknya tuh ternyata stunting gitu. Jadi anaknya tuh terlihat kayak aktif, baik-baik aja, tapi ternyata setelah dicek lebih lanjut anak tersebut stunting. Karena emang benar juga setelah kita tanya ke ahli gizi di Puskesmas Buleleng 1 kalau anak yang stunting itu belum tentu dia terlihat lemas gitu, belum tentu terlihat, maaf, kepalanya besar atau kurus gitu, tapi ada kok anak yang dia terlihat aktif, bermain segala macam, tapi dia ternyata stunting, gizinya kurang gitu.
0: Oke, okay. Kalian melihatnya dari sisi yang walaupun udah normal tapi ternyata stunting gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Berarti aplikasi ini membantu kalian itu secara tidak langsung melihat ini balita stunting atau tidak.
2: Iya. Nah, iya.
0: Cara kerjanya sebenarnya bagaimana nih, Kak?
1: Di pertama, karena aplikasi ini masih bisa jangkau itu masih tenaga kesehatan, khususnya dari tenaga kesehatan yang di Puskesmas Buleleng 1, yang dimana dari fitur aplikasi ini ada namanya masukin data, Kak. Jadi tenaga kesehatan yang memasukkan data anak di aplikasi seperti berat badan anak, panjang atau tinggi badan, dan juga lingkar kepala, ini sesuai dengan data atau standar antropometri anak sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2020 itu sudah sejalan lah sama aplikasi kita gitu. Jadi setelah itu kita juga masukin riwayat persalinan anak seperti panjang dan juga berat lahirnya. Lalu AI di sana itu mengecek data tersebut apakah sudah benar. Lalu sebelum itu baru kita langsung masuk AI itu langsung memproses data semuanya itu dan langsung meng-screening awal atau anggapannya itu mendeteksi dini, Kak. Jadi setelah mendeteksi dini, lalu balita itu diklasifikasi ke dalam gizi baik, gizi kurang, dan juga gizi berlebih, Kak. Itu sesuai dengan perhitungan Z-score, yaitu dengan 4 indikator, berat badan per umur, panjang atau tinggi badan per umur, IMT per umur, dan juga lingkar kepala per umur.
0: Oke, gitu, berarti kalian masukin datanya semua baru ketahuan apakah ini stunting atau tidak?
1: Iya,
0: benar. Oke, benar. Berarti secara umumnya mungkin bisa dibilang sebenarnya ini bisa deteksi secara manusianya juga gitu ya. Sebenarnya tenaga kesehatan bisa ya. Cuma kalau misalnya kalian ini memasukkan data-datanya lebih pasti jadinya, dipastikan oleh si aplikasi gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini cara kerjanya itu memang menganalisis data berarti ya, bukan dari media foto atau mungkin juga yang lainnya mungkin?
2: Bisa kok dilihat dari media foto. Jadi ada kita ada juga di sini buat kayak nge-scan foto anaknya. Jadi nanti dia bisa dideteksi gitu. Selain bisa masukin kayak tinggi badan, berat gitu.
0: Oke, okay, berarti bisa lewat foto doang. Oke, okay. Berarti apakah ini sebenarnya aplikasi ini sebenarnya bakal jadi final? Atau misalnya apakah aplikasi ini cuma deteksi awal? Misalnya nanti aplikasi ini sedangkan oh ini dibilang stunting, apakah perlu ada kelanjutan ceknya? Atau ini udah final oh ini aplikasi ini bilang stunting, ya udah stunting berarti gitu.

kemudian baru disikapi sama si tenaga medisnya gitu ya. Oke, jadi alat ini adalah alat pembantu tenaga kesehatan yang seperti dibilang kakak tadi ya. Karena kalau misalnya alat ya bukannya penentu sebenarnya, tapi analisis data kembali lagi yang menentukan bahwa ini stunting atau tidak kembali lagi kepada tenaga medisnya gitu guys. Cuma ini membantu deteksi awal, jadi tidak dari awal banget gitu ya istilahnya dibantu, oh ini ternyata stunting atau tidak gitu guys. Oke, membantu sih sebenarnya aplikasinya ini ya, dan yang pastinya sangat berguna juga untuk tenaga medis. Nanti kita bahas lagi tambah perlu dua.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu.

0: bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Masih bahas Posyandu Sehatku nomor 2 bersama teman-teman dari SMA Negeri 4 Singaraja ya. Dan salah satu aplikasi yang luar biasa banget, kayaknya kalau misalnya kita bisa download ya, ini keren banget sih aplikasinya, dan sudah terbukti bisa mendeteksi ini stunting atau tidak gitu ya. Nah ini pada misinya adalah bisa istilahnya kayak menjelaskan sedikit seperti apa programnya. Nah ternyata bagus banget ya, baru kita lihat dari sisi aplikasi ternyata itu keren banget. Nah ternyata apa yang deteksi sama si aplikasi ini juga menurut para medis itu ada indikasi stuntingnya juga ya. Nah kemudian setelah menggunakan aplikasi ini, apa aja yang kita bisa dapetin dari sisi informasi kah, atau mungkin juga ada yang disampaikan melalui aplikasi ini untuk bisa membantu para orang tua mungkin ya, yang pastinya kalau stunting, untuk bisa ya meminimalisir atau mungkin juga memperbaiki gizi.

0: hasil screening awalnya. Jadi kayak deskripsi si anaknya ini termasuk ke gizi baik, gizi kurang, atau gizi normal gitu. Terus tuh bakal ada diagnosisnya itu langsung, lalu ada rekomendasi nutrisi personalisasinya dia. Jadi kayak nutrisinya dia ini udah cukup belum, kayak di stuntingnya ini, di status gizi dianya ini kayak nutrisi apa sih yang kurang gitu. Terus tuh nanti lagi ada rekomendasi tingkat lanjut kalau misalkan anak ini termasuk ke golongan stunting atau enggak gizi kurang gitu, nanti rekomendasinya itu apa aja yang harus diperbaiki dari anaknya ini, dan juga edukasi untuk orang tuanya.
1: Oke, okay, berarti langsung ada informasi untuk para orang tua juga.
0: Iya, langsung ada.
1: Tips and triknya juga sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Wow, khususnya. Itu sebenarnya poinnya ya, bagaimana caranya mengembalikan gizi si anak itu menjadi normal kembali. Nah, setelah itu berarti di sana itu memang sudah ada cantuman resep dan sebagainya gitu ya. Sampai obatnya ada juga ya?
0: Untuk kalau misalkan obatnya itu nggak ada, itu kan termasuk masih golongan nanti anaknya ini termasuk kayak dia tuh hanya membutuhkan pola asuh yang lebih baik gitu. Nanti untuk tingkat lanjut obat-obatnya itu mungkin bisa dialihkan ke puskesmas gitu, ke pos kadar posyandunya.
1: Oke, okay, berarti kalau masalah obat-obatan berarti ke posyandu.
0: Iya, yang lebih ahli.
1: Oke. Okay. Ini bagus banget sebenarnya, ada tips and triknya juga gitu ya. Cuma aplikasi ini belum bisa kita download secara umum ya.
2: Iya.
1: Ini untuk tenaga medis doang gitu ya. Ini apakah ada rencana kalian untuk bisa di-download oleh orang tua mungkin? Atau mungkin juga ya istilahnya di secara bebas lah bisa di-download gitu?
3: Rencana kami sih biar bisa diakses orang tua. Dan kalau bisa sih itu kita berkolaborasi lah anggapan dengan aplikasi dari pemerintah. Okay. Si Gizi Gesga. Jadi kita mulai dari ruang lingkup yang terkecil terlebih dahulu, misal dari puskesmas, terus nanti posyandu, puskesmas, baru nanti dinas kesehatan daerah, dinas kesehatan provinsi, dan nanti bisa jadi ke pusat gitu. Jadi bertahap.
1: Oke, ada rencana seperti itu ya. Tapi itu nggak apa ya, dengan modal yang kecil ya, itu benar-benar besar juga, dan yang pastinya juga membutuhkan support juga gitu guys. Nah mungkin dinas terkait bisa mendengar curhatan mereka ya. Teman-teman dari SMA Negeri 4 yang luar biasa sudah membuat aplikasi dengan mode AI, yang pastinya ini yang dibutuhkan untuk zaman sekarang ya, istilah sesuai dengan perkembangan zaman lah ya. Jadinya sesuai dengan kebutuhan juga untuk sekarang. Jadi zaman AI sudah ada aplikasi ini yang bisa membantu kalian itu mendeteksi stunting. Tapi ini khusus untuk anak ya, yang sudah lahir, yang sudah mengalami stunting berarti ya. Tidak untuk dianjurkan untuk mungkin ibu hamilnya atau pada saat sebelum program untuk memiliki anak mungkin. Untuk aplikasi ini berarti tidak ya, belum sampai ke sana. Ya. Berarti khusus yang sudah terjadi stunting.
2: Enggak Kak, untuk aplikasi ini itu bisa kita pakai dari rentang anak atau balita usia dari 0 sampai 5 tahun. Jadi hanya anak yang masih perlunya tips pola asuh atau atau gizi yang baik itu mungkin. Kalau dari aplikasi kami hanya untuk dari 0 sampai 5 tahun.
3: Jadi nggak harus buat anak yang stunting aja.
2: Iya,
3: gitu. Jadi gitu. Bisa dipakai buat ngecek apa pertumbuhan anak gitu di posyandu gitu.
1: Oh berarti nggak harus kriteria stunting baru ketemu aplikasi ini ya?
2: Enggak.
1: Berarti udah dari awal aja udah.
2: Iya.
1: Baru lahir udah bisa download sebenarnya.
2: Bisa, gitu.
1: Harapannya begitu ya guys ya. Harapannya bisa di download dan yang pastinya kita membantu juga para orang tua gitu ya. Dengan cara ya. Kalian itu harus masukkan data-datanya juga gitu.
2: Iya,
1: sebenarnya sangat membantu teman-teman berdua ya. Cuma kita dukung aja teman-teman dari SMA Negeri 4. Semoga aplikasi ini bisa dirilis dan yang pasti bisa dinikmati juga oleh para orang tua ya. Mungkin ada harapan gak sih dari aplikasi yang kalian buat ini, dan kalian juga udah menangin kompetisi ini gitu kan. Untuk aplikasi ini sebenarnya mau dibawa kemana setelah ini gitu.
3: Untuk harapan ada ya, kami berharap aplikasi ini bisa disosialisasikan dari lingkup yang terkecil terlebih dahulu di posyandu, baru di puskesmas, dan nanti ke dinas daerah dan dinas provinsi gitu. Jadi kami harap aplikasi ini bisa ngebantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi. Jadi tenaga kesehatan nggak perlu lagi kesulitan buat ngecek anak SO1, apalagi kan biasanya kalau di posyandu itu kan tenaga kesehatan tuh harus buka Bukia sama kurva pertumbuhan WHO. Itu kan memakan waktu yang cukup lama. Dan itu bisa memungkinkan terjadinya ketersalahan dalam proses interpretasi.
1: Ya, benar, bisa.
3: Dalam kalau aplikasi ini kalian tenaga kesehatan cuma perlu masukin data-data anak tersebut, jadi nanti langsung muncul deteksi anak tersebut di mana terkait tinggi badannya normal atau tidak, berat badannya, lingkar kepala dan sebagainya.
1: Oke, jadinya sebenarnya dengan cuma membantu proses lebih cepat gitu ya sebenarnya untuk mendeteksi ini stunting atau tidak sebenarnya guys. Jadi sangat membantu banget sebenarnya aplikasi ini ya. Semoga aja bisa dirilis yang pastinya. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan dari kalian.

0: langsung yang bisa mendeteksi dini si anak gitu, bukan dari tenaga kesehatan aja. Tapi untuk aplikasi ini itu bukan pengganti keputusan klinis dari tenaga kesehatan, tapi ini sebagai alat yang membantu tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan. Gitu aja sih, Kak.
1: Oke. Okay. Tidak menggantikan tenaga medis yang memutuskan ini secara klinis ya, teman-teman berdua, tapi sebagai referensi.
0: Iya, benar.
1: Itu yang perlu dicatat ya. Karena ya apa salahnya kita buat suatu hal untuk mendeteksi kan gitu ya. Kalau misalnya ini mendeteksi berarti bisa diserahkan langsung gitu ya. Oh, ternyata ada indikasi seperti ini, bisa langsung ditanyakan kepada tenaga medis.
0: Iya, benar.
1: Berarti top banget deh pokoknya ya. Thank you buat teman-teman dari SMA 4, luar biasa banget aplikasinya. Congratulations, kalian menjadi runner up 2 untuk di kompetisi ini ya. Semoga ada kesempatan lagi di mana kalian itu bisa memenangkan yang lebih tinggi lagi atau prestasi yang lebih tinggi lagi. Thank you ya.
0: Iya, Kak.
1: Siap, thank you. Oke, okay, itu dia teman-teman dua yang pastinya untuk sore ceria hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin ya. Dan yang pastinya semoga menginspirasi buat kamu semuanya. Oke, okay, sampai sini dulu Kusadi yang pastinya di sore ceria bersama teman-teman SMA 4. Dan masih Kusadi temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So, don't go anywhere, stay tuned.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

105,42 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita akan membahas di ngetes sore, yaitu teman yang bisa bikin keuanganmu boncos. Ada loh teman-teman yang tipikalnya kayak begini guys, yang memanfaatkan kita dari sisi keuangan dan finansial gitu ya. Dan lingkup pertemanan itu memang pengaruh besar sama aspek kehidupan, salah satunya adalah keuangan guys. Tapi tanpa disadari sifat yang kayak gini nih yang belum tentu bisa kita pahami gitu ya. Dia ini minjem duit atau dia memang memanfaatkan kita seperti ATM gitu ya. Jadi penting untuk kita kenali teman-teman yang sifatnya kayak gini, yang diam-diam ternyata membuat keuangan kamu boncos. Apakah perlu kita waspadai? Perlu banget guys. Zaman sekarang apalagi ya, semua serba naik, semua serba susah gitu guys. Ya kita hanya bisa mengantisipasi kalau ada teman yang seperti ini. Kita bahas sampai nanti di jam

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

tipe orang ya, atau tipe teman ini yang bisa bikin keuangan kamu boncos, guys. Yang pertama, si tukang jualan produk keuangan ini ya. Ada teman yang terlalu aktif menawarkan produk keuangan dan kamu harapannya kamu itu ikut beli gitu, guys. Dan mereka mungkin nawarin asuransi, investasi atau produk lain dengan iming-iming keuntungan besar. Masalahnya, keputusannya bisa jadi bukan karena kebutuhanmu, tapi karena sungkan sama teman kamu, guys. Jadi gak enak aja gitu ya kalau nolak gitu, guys. Nah, jadi menurutku sendiri, kalau misalnya ada si teman kamu yang jualan produk keuangan kayak gini, investasi kah, asuransi lah, dan produk lainnya yang punya bau keuangan, lebih baik kamu harus cuek, atau ya udahlah pura-pura nggak tahu aja, atau nggak pura-pura gak ikut aja gitu ya, biar kamu itu tidak terperangkap dalam ya friendship yang berbau money friendship gitu, guys. Karena nagihnya susah banget pasti.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

Nah, kita radio sekarang ada situ Kang Ejek ya. Ada aja tipe teman yang suka merendahkan pilihan finansialmu. Dan misalnya nih kamu itu nolak nongkrong mahal karena sedang hemat, ya justru ngejek kamu gitu guys. Eh, kamu tuh hemat dan sebagainya gitu ya, pelit dan sebagainya gitu ya. Nah, sikapnya seperti ini katanya buat kamu merasa malu untuk hidup on budget. Dan tipsnya ya, lebih baik kamu itu kalau misalnya ada punya teman yang seperti ini adalah biarin aja gitu guys, gak peduli pokoknya. Karena ya kamu hidup itu pilihan kamu untuk hemat, ya udah jangan di apa ya, jangan di sampai tergoyah gitu guys. Kemudian ada si tukang pinjam juga, karena teman yang suka minjam biasanya lebih beresiko gitu guys, karena niatnya untuk membantu tapi malah dia menjadi hantu gara-gara dia tidak mau ngembaliin, atau mungkin juga ada aja alasannya untuk menolak membalikan uang. Jadi bahaya banget teman berdua jika kamu punya teman yang seperti ini gitu ya. Jadi bisa diantisipasi untuk bisa tidak meminjamkan uang.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, okay, dan selain itu juga ada orang yang si pemberi tekanan sosial ya. Dan teman seperti ini sering juga memaksa kamu untuk ikut acara yang mahal-mahal dengan acara ya udah biar kamu itu dapetin gratis gitu ya. Karena nginvest satu jadinya kamu merasa gratis gitu guys. Dan biasanya buat kamu merasa bersalah ketika menolak dan padahal gak semua ajakan harus disetujui gitu ya. Dan padahal untuk bersosialisasi itu gak harus yang mahal-mahal guys. Kamu juga bisa dengan cara yang murah. Dan teman itu kalau misalnya dia benar-benar teman, biasanya dia tidak perlu untuk yang namanya ya untuk pesta yang mahal-mahal, cukup hal yang sederhana aja sih. So buat teman berdua yang punya teman seperti itu ya lebih baik di cut off, atau mungkin juga kalau misalnya merasa dimanfaatkan lebih baik tidak berteman dengan orang yang seperti itu.

105,4 Pro 2 RR Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman-teman Pro 2, kita akan membahas salah satu makanan khas Nusa Penida, bubur ledok, guys. Wah, ini salah satu kuliner yang enak banget ya dari Nusa Penida, dan pastinya kamu jangan sampai ketinggalan. Oke, sesaat lagi informasinya, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 Dewata.

Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam, Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
5: Oke, okay, tolong berdua dan langsung aja ini dia ada bubur ledok khas Nusa Penida ya. Ternyata untuk bahan utama dari ledok ini terbuat dari campuran beras jagung, ada umbi ketela pohon dan juga ada singkong, kacang tanah dan kacang merah, guys. Untuk rasa dan aromanya ternyata bubur ini punya rasa yang gurih, aroma khas ikan karena sering kali dimasak sama kaldu ikan dan ada tambahan bumbu rempahnya juga. Jadi pelengkapnya itu bisa pakai abon ikan, tuna atau tongkol, ada sayuran kayak bayam dan juga sambal yang pedas. Simple kayak bubur biasa kebentukannya, cuma bedanya cita rasanya yang nuan.

Kedua, dan ini dia bobor ledok yang pastinya kamu bisa nikmatin ya. Dan untuk buat, kalau buat sih kayaknya gue sini gak nyaranin ya. Lebih baik kamu langsung datang ke Nusa Penida dan langsung cobain bobor ledok seperti apa. Karena takutnya cita rasanya lain ya. Karena kaldunya itu dari ikan, bukan dari ayam atau sapi gitu guys. Oke, okay? So kayaknya gak ada salahnya kalau misalnya ada waktu untuk ke Nusa Penida dan kamu cek langsung rasanya bubur ledok ya. Sampai sini dulu untuk Prodo Dewata, dan sampai sini dulu gue sedih nemenin kamu ya pastinya. Kita ketemu lusa ya sama Prodo 2. Next di Jaga Malam ada Kak Gigi yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM, nama terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Polres Buleleng mengungkap sejumlah kasus tindak pidana dalam press release Selasa 15 September 2026. Kasus yang diungkap meliputi peredaran narkotika, kepemilikan senjata api rakitan, pencurian, penipuan, hingga penggelapan. Satres Narkoba mengungkapkan 8 laporan polisi dengan 10 tersangka dan barang bukti sabu seberat 61,69 gram bruto atau 31,77 gram neto. Salah satu pengungkapan turut menemukan senjata api rakitan beserta amunisi yang kini masih didalami Satreskrim untuk mengetahui asal-usulnya. Sementara itu, penipuan dengan modus menawarkan pekerjaan ke Jepang, penggelapan kendaraan, serta penipuan dengan modus tukar uang yang melibatkan warga negara asing. Pengungkapan dilakukan melalui penyelidikan, olah TKP, analisis CCTV, dan penelusuran terhadap para pelaku. Informasi berikutnya, teman Pro 2, putaran kedua bintang radio RRI Singaraja 2026, 11 peserta lanjut. Persaingan peserta bintang radio RRI Singaraja 2026 semakin ketat pada audisi putaran kedua yang digelar pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Dari 11 peserta yang tampil, 7 peserta kategori pria dan 4 peserta kategori wanita bersaing menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk melaju ke tahap berikutnya. Sementara 4 peserta lainnya harus didiskualifikasi. Audisi putaran kedua menjadi ruang bagi para peserta untuk membuktikan kemampuan setelah melewati tahapan sebelumnya. Tidak hanya itu, dituntut memiliki kemampuan vokal yang kuat, peserta juga harus mampu menguasai panggung, membangun karakter suara, serta menunjukkan kepercayaan diri saat tampil di hadapan dewan juri. Sekian Info Pro 2, aku GG. Selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo-halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan teman Pro 2, seperti biasa di malam hari ini Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam ya tentunya. Dan di Pos Jaga Jaga Malam kali ini kita ada topik nih teman Pro 2 ya. Mungkin ini agak jarang diangkat juga, tapi juga ini sebenarnya sesuatu hal yang penting teman Pro 2. Topiknya yaitu digigit ular, ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Mungkin buat kita-kita yang biasa hidup di ya perkotaan gitu, jauh dari pedesaan, jaranglah lihat ular berkeliaran di lingkungan kita. Tapi siapa tahu di satu momen tertentu kan kalian bertemu ular, atau bahkan sampai terjadi tragedi digigit ya. Minimal kita udah tahu, iya gak teman Pro 2? Nah, oleh karena itu kita bahas ya di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam malam hari ini. Tentunya nggak sendiri, aku di sini ada Dokter Nimade Ita Purbayani. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo dokter, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Saya Dokter Ita Purba.
0: Kabarnya baik dokter?
1: Sangat baik dan menegangkan. Karena topiknya tentang ular.
0: Takut ya, dari topiknya takut ular. Tapi aman aja, dokter pasti udah pengalaman dan tahu juga tentunya ya. Dan teman Pro 2, sampai beberapa jam ke depan mungkin ya, selama 1 jam kita akan ngobrolin terkait dengan topik ini ya. Digigit ular, ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Nah dokter, sebelum kita ke langkah-langkahnya, mungkin aku pengen tahu dulu gitu ya, dan juga teman-teman Pro 2 juga ini rasanya perlu tahu, khususnya di Bali deh, atau mungkin di Buleleng ini, kasus gigitan ular itu seberapa banyak atau mungkin seberapa sering sih?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau di Bali itu dari segi jenis ular dulu ya. Jenis ular di Bali itu ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa. Jadi dengan kasus yang cukup sering, dalam artian setiap hari itu hampir selalu ada kasus gigitan ular. Karena kita tuh kalau di Buleleng khususnya itu ada sebuah grup WhatsApp yang mendokumentasikan atau melaporkan setiap ada gigitan ular di daerah Singaraja. Iya, tapi itu untuk medis. Jadi misalnya medis, ada kasus gigitan ular yang masuk ke puskesmas, ke rumah sakit, baik rumah sakit swasta ataupun yang pemerintah, itu ngelapornya ke sana. Jadi hampir setiap hari itu ada. Jadi masuk ada kasus ya? sering. Yang masuk ke laporan atau mereka yang ke fasilitas kesehatan. Mungkin yang tidak kelihatan di fasilitas kesehatan atau di rumah aja tidak sampai ke fasilitas kesehatan, mungkin ada juga. Jadi satu case per hari menurut saya itu masuk kategori yang cukup sering.
0: Berarti di Buleleng ini khususnya termasuk yang sering terjadi gigitan ular ini. Dan ini juga informasi yang perlu kita tahu, dia ternyata ya di Buleleng juga hampir setiap hari itu ada kasus ya ternyata. Dan ya itu tadi, kalau mungkin untuk yang sampai dilarikan ke rumah sakit itu bisa terpantau. Nah ini yang nggak ke rumah sakit nih, ini kan kita nggak tahu juga penanganannya apakah betul atau tidak. Nah itu
1: ya, jadi ini masalah. Yang teman-teman masyarakat perlu tahu gimana sih sebenarnya nanganin di awal sebelum ke rumah sakit. Tidak memperparah ataupun membuat komorbid atau fatal kayak gitu. Jadi biar lebih ringan jadinya gejalanya nanti.
0: Tapi kalau kita ngomongin ularnya ini, ular yang berbahaya tuh yang berbisa kah, atau mungkin ular-ular yang tidak berbisa, dominan yang mana?
1: Yang berbahaya jelas yang memiliki kantong bisa ya. Jadi yang kalau dia menggigit itu tipe lukanya itu berupa iktum, istilah medisnya, atau kalau kita lihat itu berupa titik tusuk. Justru kalau gigitannya itu kayak berupa kayak cakaran, goresan, acak-acak itu biasanya dia tidak berbisa. Karena pada ular yang berbisa itu dia di areal mulutnya itu mengandung gigi yang sekaligus buat injeksi, menyuntikkan venomnya atau bisanya dari kantong bisanya. Jadi khas dia berupa titik, kadang 2 titik, kadang 3, kadang 4 titik.
0: Taringnya itu ya, khasnya 2 gitu. Oke, menarik-menarik dokter. Tapi sabar dulu, jangan terlalu detail menjelaskannya. Kita masih ada beberapa segmen ke depan dan teman Pro 2 tentunya pasti penasaran. Karena ini juga sangat-sangat menolong ya, informasi ini juga ternyata sangat kita juga baru tahu ternyata di Bali atau khususnya di Buleleng ini juga cukup sering terjadi gigitan ular.
1: Karena areal pertanian, betul, perkebunan. Betul. Jadi kalau buleleng kota mungkin masih perumahan ya. Tapi kalau buleleng area barat, area timur, pesisir.
0: Oke. Dan di segmen nanti, di segmen kedua kita akan bahas gimana cara langkah-langkahnya untuk menangani hal itu. Siap dokter?
1: Siap.
0: Oke. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan bersama dengan Dr. Nima D. Ita Purbayani. Aku panggilnya Dr. Ita ya.
1: Oke, Dr. Ita aja.
0: Dr. Ita tadi kan udah menjelaskan beberapa lah gitu ya, data terkait dengan kasus-kasus gigitan ular di Buleleng khususnya gitu ya. Dan ya lumayan kaget juga, ternyata hampir setiap hari itu ada kasusnya. Nah, di segmen kedua ini mungkin kita akan membahas gimana langkahnya nih, langkah awal untuk mungkin warga masyarakat yang terjadi gigitan ular di lingkungannya itu harus seperti apa sih. Nah, apa sih dok tindakan pertama yang mungkin harus dilakukan saat setelah seorang itu digigit ular? Silahkan dokter.
1: Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat kena gigitan ular, itu langkah pertama harus, atau first aid yang harus banget dan yang benar itu adalah melakukan imobilisasi. Itu artinya tidak. Mobile artinya bergerak, jadi tidak bergerak. Contoh, areal yang paling sering digigit itu adalah areal kaki, misalnya pekerja petani, perkebunan seperti itu, atau di daerah pemukiman yang tidak terlalu bersih kayak gitu. Jadi yang ada ularnya dia misalnya digigit areal kaki, kemudian langsung dilakukan pemasangan bidai ataupun sebuah kayu keras, entah karton, untuk meluruskan kaki itu agar tidak bergerak.
0: Contoh, menyangga gitu ya?
1: Menyangga dia. Misalnya di bagian telapak kaki ini digigit, jadi dari telapak kaki sampai pangkal paha. Dilakukan proses pembidaian agar tidak bergerak, agar imobilisasi. Tujuannya apa? Agar bisa ular, kita kan anggap dulu yang semua gigitan itu anggap sajalah terburuk berbisa ya. Ada yang berbisa, ada yang tidak. Kita anggap itu berbisa yang kasus terburuk ya. Jadi untuk meminimalisir venom ataupun bisanya itu bergerak semakin ke atas atau ke arah sentral, seperti itu. Karena bisa ular itu masuknya tuh dia bukan di pembuluh darah dia, tapi di kelenjar getah bening. Jadi semakin kita posisikan diam atau imobilisasikan, dia tidak akan sedikit lah untuk bergerak ke areal semakin ke atas. Seperti itu, sehingga fase gigitannya atau bisanya itu bisa di fase lokal saja. Tidak sampai menyebar, tidak sampai sistemik seperti itu. Karena kalau sudah masuk ke fase sistemik itu yang berbahaya. Itu yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan saraf atau gangguan-gangguan darah. Istilahnya neurotoksik atau di bagian saraf, atau hematotoksik seperti itu.
0: Jadi langkah awal yang bisa dilakukan tuh ya pertama jangan gerak dulu gitu. Jangan banyak gerak.
1: Dilakukan imobilisasi.
0: Imobilisasi tadi, terus disangga.
1: Disangga
0: ya, dibidai tadi.
1: Dibidai. Kalau tangan juga dari tangan sampai ketek. Kalau misalnya areal badan ya direbahkan, nanti disangga dengan bantal kanan kiri. Seperti itu.
0: Dan itu untuk mencegah penyebaran bisanya tadi.
1: Jadi bukan dengan diikat. Nah, biasanya kayak yang kita tahu di masyarakat diikat atau mungkin disedot gitu.
0: Nah, itu.
1: Disedot. Apa ini ada bisa nih kayaknya sedot seret cium gitu kan. Itu enggak benar itu, karena segala aktivitas yang tidak terbukti secara klinis dapat mengurangi pergerakan atau envenomisasi bisa itu masuk ke dalam, itu sebaiknya dikurangi. Karena semakin dilakukan itu, semakin terjadi kontraksi otot ataupun pergerakan otot, sehingga itu bisa, itu bisa ularnya itu bisa semakin masuk seperti itu. Nanti menyebabkan semakin bengkak, entah gangguan neuro ataupun gangguan pendarahan seperti itu.
0: Jadi ya jangan panik teman Pro 2, mungkin ada teman atau keluarga yang digigit ular terus tiba-tiba disedot, itu bukan americano ya. Bukan kopi itu teman Pro 2, itu bisa ya. Dan mungkin ya hal-hal seperti ini dokter yang harus banyak diketahui juga oleh masyarakat luas juga. Ya itu salah satunya, jangan panik. Tapi kan pada prakteknya siapa sih yang gak panik itu digigit ular ya. Pasti kan panik. Nah ini tuh seberapa lama sih penanganannya ketika kita terjadi, katakanlah di lingkungan rumah kita gitu ya. Ini tuh seberapa lama ketika kita setelah terjadi tragedi gigit ular ini, itu alangkah baiknya secepat mungkin kah ke rumah sakit atau mungkin ada jarak tertentu?
1: Secepat mungkin. Jika dirasa di rumah itu nggak ada sesuatu untuk mengimobilisasikan, itu secepat mungkin ke rumah sakit. Misalnya dengan menggunakan motor ataupun mobil, nanti di rumah sakit itu pasti dilakukan imobilisasi. Dan kita akan melihat dulu, oh ini pasien ini masih fase lokal atau cuma di daerah gigitan doang yang mengalami inflamasi atau sudah ke sistemik, dalam artian sudah makin setiap 2 jam kita nilai, itu pembengkakannya semakin meluas. Kalau sudah meluas kayak gitu, apalagi terjadi gangguan saraf, misalnya tiba-tiba kelopak matanya lumpuh dari melek gini, kayak ngenutup gitu, atau istilahnya ptosis, ataupun misalnya ngelihat ganda, apalagi sampai terjadi kebutaan, gangguan pernapasan, ataupun sampai terjadi penurunan kesadaran. Beberapa hari lalu ada case seperti itu di salah satu rumah sakit di Singaraja, dan itu terjadi penurunan kesadaran. Itu berarti itu sudah masuk ke fase neurotoksin atau sistemiknya dia kena.
0: Nah mungkin sekarang aku berada di sudut pandang masyarakat yang awam gitu ya dokter, karena kan pastilah panik itu. Nah ketika perjalanan ke dari rumah ke rumah sakit itu, itu pasti ada aja, ih kayaknya dicuci dulu deh, ih kayaknya pakai obat betadin atau alkohol. Nah itu gimana?
1: Enggak usah. Itu hanya akan memperlambat penanganan dan membuat semakin bergerak. Jadi kalau dicuci kan gosok-gosok-gosok, itu bergerak, itu akan menyebabkan ada kontraksi otot di areal gigitan. Dan itu venom atau bisanya itu bisa semakin ngalir dia. Karena dia ngalirnya itu ke areal peredaran getah bening. Gitu, dan dia masuknya itu semakin cepat dengan adanya kontraksi otot seperti itu.
0: Jadi ya
1: atau pergerakan.
0: Langkah awalnya itu ya jangan banyak gerak dulu terus dibidai tadi gitu ya.
1: First aid mutlak imobilisasi.
0: Imobilisasi dan bidai terus ya ke rumah sakit.
1: Iya, gitu. Karena itu bisa menolong banget kita lakukan imobilisasi, bahkan di rumah sakit pun kalau terbukti hanya fase lokal, biasanya dilakukan imobilisasi 24 jam sampai 48 jam. Gitu sampai 48 jam ternyata masih tetap lokal. Ya berarti aman-aman aja, biasanya pasien dipulangkan seperti itu.
0: Dan nah nanti di segmen berikutnya kita akan bahas step selanjutnya di rumah sakit itu seperti apa. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena ini obrolannya makin seru ya teman Pro 2. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan. Nah, kalau di dua segmen tadi kita udah membahas terkait dengan langkah-langkah awal yang bisa dilakukan nih teman-teman di lingkungan atau di rumah ketika terjadi tragedi digigit ular itu seperti apa ya. Salah satunya tadi di imobilisasi tadi ya, seperti yang dokter kita jelaskan. Nah, di segmen ketiga ini mungkin kita biar lebih tahu lagi teman Pro 2 dan juga masyarakat pada umumnya, ketika kita dibawa ke rumah sakit dokter. Nah, ketika banyak masyarakat mungkin ya mengira semua korban gigitan ular itu pasti langsung diberikan serum antibisa. Apakah benar?

0: demikian.
1: Oke, tidak semua ya kes kasus gigitan ular mendapatkan sabu atau serum antibisa ular. Okay. Biasanya hanya kasus yang berdampak ke sistemik atau fase sistemik. Mm-hmm. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya gigitannya itu hanya di fase lokal, misalnya kaki yang tergigit, mm-hmm. inflamasinya atau peradangannya hanya di daerah kaki, tidak sampai menyebar ke atas, tidak menyebabkan gangguan saraf, mm-hmm. tidak menyebabkan gangguan hemato atau darah, yang bisa kita buktikan dengan misalnya pembengkakan makin naik, berarti udah fase sistemik di hemato atau di darah. Atau secara lab ada gangguan pembekuan darah atau faal hemostasis istilahnya, itu berarti sudah terganggu di sistemik. Kalau secara saraf hanya dari pemeriksaan fisik aja kita lihat apakah ada defisit neurologis ataupun gangguan saraf. Jika itu sudah terjadi berarti udah fase sistemik. Juga fase sistemik berarti masuk serum antibisa ular. Tapi kalau misalnya masih fase lokal, hanya berupa radang-radang di setempat areal gigitan, itu tidak dikasih serum antibisa ular. Hanya diimobilisasi, dikasih obat pereda nyeri, diobservasi selama 24 sampai 48 jam, membaik, sudah. Kayak gitu. Karena serum antibisa ularnya itu bisa ular itu bisa keluar dia lewat tubuh manusia yang hebat ini. Jadi dia bisa ada fase ekskresi ataupun sekresi. Kayak gitu. Tapi kalau sudah nempel di saraf, mengalami gangguan di darah, itu perlu antinya. Antibisa ularnya atau sabunya itu.
0: Jadi enggak semata-mata semua tragedi gigitan ular itu pakai serum gitu kan.
1: Karena
0: itu
1: ada efek samping juga dari serum antibisa ular. Karena pada beberapa orang bisa terjadi reaksi alergi yang parah, misalnya reaksi anafilaksis. Jadi kalau kita kenal reaksi alergi kan cuma gatal-gatal saja. Nah ini kalau reaksi alerginya parah sampai ke anafilaksis, itu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, penurunan tensi ataupun penurunan kesadaran. Gitu. Jadi kita selektif memberikan kepada hanya yang memerlukan fase sistemik seperti itu.
0: Dan tergantung observasi juga kan pada akhirnya. Jadi ya ini juga himbauan juga buat warga masyarakat, ketika terjadi tragedi dan dibawa ke rumah sakit, ya jangan buru-buru pengen dipakai serum.
1: Dipakai serum gitu.
0: Karena kan mungkin panik juga atau seperti apa ya. Itu juga dokter atau tenaga medis juga perlu observasi, apalagi dibantu dengan informasi yang valid tadi sebelum ke rumah sakit. Mungkin informasinya terjadinya seperti apa, ularnya
1: sama jenis
0: apa.
1: jenis ular itu penting. Misalnya kalau digigit ular, kita lihat kalau teman-teman lihat, oh aku tadi digigit ular hijau, kayak gitu. Oh, kita udah bisa memprediksi kemungkinan ini arahnya ke hematotoksin. Kayak gitu. Oh, tadi kayaknya kobra deh yang gigit, karena besar gitu di daerah dekat kupingnya, di daerah lehernya. Oh, berarti kemungkinan nanti ini adalah ke neurotoksin. Karena nanti serum antibisa ularnya beda itu. Kayak gitu. Ada yang serum antibisa ular untuk yang hematotoksin, ada yang neurotoksin.
0: Dan ya itu juga mungkin jadi himbauan dan juga pengetahuan juga buat warga masyarakat ya, Bu Dokter. Jadi ketika astungkara sih jangan sampai terjadi digigit ular gitu, tapi ya minimal kita setelah tahu dari dokter, penjelasan dari dokter ini, ya kita tahu langkah-langkah dan apa aja. Jadi ketika kita terjadi itu yang enggak terlalu panik, yang enggak jelas gitu ya, dan itu juga bisa membantu pertolongan ketika pada saat di rumah sakit gitu. Nah, dokter, sekarang aku mau tanya terkait dengan ketersediaan serum antibisanya ini. Mungkin umumnya di Indonesia itu seperti apa, atau khususnya di Bali ini seperti apa sih?
1: Biasanya serum antibisa ular itu kan salah satu program pemerintah ya. Dia ngedrop sabunya itu adalah ke dinas provinsi, kemudian ke dinas kabupaten, seperti itu. Jadi misalnya ada rumah sakit yang sudah jelas ada pasien mengalami fase sistemik yang perlu serum antibisa ular, entah polineuro ataupun polihemato, itu dia akan minta ke Dinkes Buleleng. Misalnya ada, langsung diberikan. Misalnya enggak, rumah sakit tersebut yang mengambil langsung ke Denpasar. Seperti itu. Jika misalnya sampai di Denpasar pun kosong, akan nanti ada didistribusikan dari provinsi lain, diantar seperti itu. Ya, karena kasusnya cukup banyak dengan produksi yang terbatas juga. Kenapa produksi terbatas? Karena tidak semua jenis ular, harusnya ya secara teori, satu jenis bisa ular yang beracun itu harus memiliki satu anti bisa ularnya.
0: Okay.
1: Cuman tidak mungkin kita pemerintah itu membuat sebanyak itu. Dari 380 jenis ular Indonesia, 80-nya yang berbisa, tidak mungkin membuat 80-nya itu.
0: Okay.
1: Jadi sekarang baru hanya polineuro sama polihemato. Okay. Jadi yang memberikan efek sistemik di darah atau memberikan efek sistemik di saraf.
0: Oke. Okay. Dan semoga kedepannya ya bisa lebih banyak dan lebih baik lagi ya dokter ya. Dan tentunya dari sisi masyarakat juga ya jangan terlalu banyak tragedi yang digigit ular ini. Kita juga tentu harus mencegah.
1: Mencegah itu yang penting daripada mengobati sih.
0: Betul sekali dokter. Dan itu mungkin nanti bisa diinformasikan ke teman Produa dokter terkait dengan pencegahan digigit ular ini dan juga pesan terakhir nanti di segmen keempat. Oke.
1: Okay? Oke.
0: Okay, so teman Produa jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir aja nih. Di Pos Jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan topik digigit ular. Ini langkah awal yang wajib kamu lakukan bareng dengan Dr. Nimade Ita Purbayani. Oke dokter, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke mendengarkan pesan-pesan dokter dan juga pencegahan seperti apa terkait dengan digigit ular ini. Silahkan dokter.
1: Oke, sebenarnya sebisa mungkin kan mencegah itu pasti lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita berusaha sebisa mungkin untuk mencegah tergigit ular. Itu yang pertama, misalnya kalau di rumah, kita berusaha mengusahakan rumah itu rapi, bukan menjadi sarang dari ular. Kalau misalnya rumahnya, perumahannya dekat dengan areal sawah, minimal di pinggiran rumah itu kayak di pangkas kayak gitu, rumputnya agar pendek sehingga kelihatan. Jadi kita lebih aware, kita lebih ngelihat, oh ini ada ular atau tidak. Kemudian tutup-tutup areal yang berlubang. Seperti itu. Kalau di areal pertanian, misalnya petani atau perkebunan, itu gunakan sebaiknya kayak sepatu boot yang tinggi, celana panjang. Dan jangan berusaha memasukkan tangan ke, ada kadang-kadang tanah tuh kayak berlubang gitu. Kita berharap mungkin ada lilinya, ikannya.
0: Penasaran.
1: Ternyata isinya ular. Jangan sampai seperti itu. Terus kalau sudah terlanjur ketemu dengan ular, jangan berusaha melukai ular. Jangan berusaha ngelawan ular ataupun membunuh ular. Biarkan dia pergi, karena sebenarnya ular itu kalau tidak diganggu atau dia tidak merasa terancam, dia tidak akan menggigit. Jadi terpenting begitu ketemu ular, biarkan pergi. Kalau di area luar rumah. Tapi kalau di area lingkungan kita, misalnya rumah udah kadung nih, ada ular menggantung di lukisan kayak gitu, kita bisa nelpon pemadam kebakaran, damkar untuk membantu menyelamatkan. Dan kita orang-orang di rumah itu menyingkir dulu. Seperti itu. Pastikan aman.
0: Pastikan aman, bersih juga.
1: Aman, bersih, dan jangan membuat sarang ular. Dengan cara bersih kayak gitu.
0: Dengan itu ya, kayak kata tadi Bu Dokter juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu dia teman Pro 2. Pesannya udah itu aja Bu
1: Kalau
0: Dokter.
1: Kalau pesan ya, ada dua pesan ini. Yang pertama, begitu ternyata terlanjur tergigit ular, jangan melakukan tindakan-tindakan yang belum jelas memberikan efek klinis yang bagus. Lakukan imobilisasi. Imobilisasi ini benar-benar sangat membantu, bisa ular itu tidak semakin menyebar. Kemudian yang kedua, jika misalnya bisa ngelihat ularnya, lihat warnanya. Gitu, warna, sisik, ekor, sama kepalanya. Itu membantu kita untuk menentukan kemungkinan serum anti bisa ular apa yang kita kasih. Dan yang ketiga, sebisa mungkin dicegah biar tidak tergigit. Terakhir, segera cari rumah sakit terdekat. Baik swasta, baik pemerintah. Segera cari rumah sakit terdekat.
0: Gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin izin kalau aku rangkum ya, paling awal, paling pertama itu pasti pencegahan. Lingkungan kita buat bersih gitu. Jangan sampai jadi sarang ular. Lalu ketika terjadi tragedi itu, kita jangan panik, jangan banyak bergerak, lalu diimobilisasi. Langsung ke rumah sakit.
1: Langsung ke rumah sakit. Itu dia. Nanti biarkan tim medisnya yang menangani.
0: Dan kalau bisa ditambah lagi informasinya, ularnya warna apa, seperti apa gitu.
1: Ada juga yang ekstrim nih. Dia kadang-kadang berhasil membunuh di bawah tuh. Di ember. Tapi udah mati. Kita mau dulu. Tapi itu memang beneran membantu. Sangat membantu, tapi ya paling terkejut bau gitu.
0: Terkejut aja sampai di bawah kan.
1: Sebenarnya itu bagus itu.
0: Ya, terima kasih banyak Dr. Nimade Ita Purbayani. Sehat selalu dokter, terima kasih banyak informasinya, pengetahuannya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi tentunya dengan topik-topik lainnya ya dokter.
1: Terima kasih banyak Gigi.
0: Terima kasih banyak, sehat selalu sekali lagi. Dan teman Pro 2, itu tadi ya, semoga informasi yang disampaikan oleh dokter Ita bisa bermanfaat buat kamu-kamu. Dan kamu juga bisa menyebarkannya. Tentunya hal-hal positif ini gak ada ruginya kalau kita untuk menjabarkan. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam. 12 malam nanti di Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Ini dia, Music Lancer.
4: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan, seperti biasa ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, teman Bro 2 ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Bro 2 di hari Rabu ini, di tanggal 16 September 2026. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Semoga lo dalam keadaan sehat dan keadaan aman tentunya ya. Gue dengerin obrolan malam hari ini karena gue bakal ngobrol barengan sama Jebung, teman Pro 2 ya. Jadi pastiin buat kamu semua yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung join di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Jebung, tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit di malam hari ini. Dan malam hari ini gue ditemanin sama seseorang wanita cantik yang baru aja ngerilis album terbarunya nih ya, yang mungkin sekarang udah bisa disandingkan dengan Nona.
2: Boleh
1: diingat
2: ya, wanita cantik yang ngantuk.
1: Kenapa gitu? Kan udah collab sama Nona ya kan?
2: Tapi agak-agak kemaleman sih buat saya nih, jujur. Saya anaknya agak-agak jam tidur.
1: Oke. Okay. Emang orangnya morning person parah ya?
2: Justru jam segini tuh jam-jam tidur, nanti subuh bangun.
1: Oh, Masya Allah. Gitu. Biasanya ngapain sih pagi-pagi tuh bangun tuh?
2: Oh, saya melihat dinding aja.
1: Aduh.
2: Kontemplasi hidup reflektifnya biasalah penulis.
1: Oh, sedap. Beda ya, yang punya album sama enggak tuh beda ya.
2: Ya, itulah apa namanya, pura-pura aja.
1: Biar kelihatan musisi iya, gitu ya. Udah. Eh, gue jujur bingung sama lu ya. Maksudnya kayak kayaknya lu tuh semua hal dicoba sama lu gitu kan. Lu musisi ya, penyanyi. Of course gitu kan. Lu diundang di sini sebagai musisi ya kan. Terus lu juga content creator.
2: Iya.
1: Itu yang bikin nama lu terkenal lah ya sampai sekarang gitu kan. Terus lu penyiar juga.
2: Betul.
1: Siaran juga. Lu nge-DJ juga gitu kan. Apa hal yang belum lu coba di dunia ini tuh apa?
2: Nguli. Belum pernah nguli.
1: Oke.
2: Okay. Benerin kipas baru hari Senin kemarin.
1: Oh iya.
2: Tapi kalau nguli specifically belum pernah.
1: Oh wow, spesifik banget ngaduk semen mungkin
2: belum,
1: gitu kan.
2: Belum. Ke arah-arah yang lebih tenaga gitu belum ya.
1: Karena gue inget banget, dulu tuh inget banget kontennya lu, pertama kali lu beli si alat DJ itu tuh.
2: Oh iya.
1: Iya kan.
2: Jail-jail aja. Second loh itu.
1: Beli second kan. Terus akhirnya tampil di sana sini.
2: Betul.
1: Masuk ke sektor B. Iya kan.
2: Emang
1: gokil banget.
2: Ngambil kesempatan aja dalam kesempitan. Itulah kalau tumbuh seumur hidup sebagai anak middle class, apa-apa diambil kesempatan.
1: Bener.
2: Mana pundi-pundi. Itulah.
1: Saya kejar yang paling kenceng.
2: Kejar itu.
1: Bener sih, bener. Itu bener sih. Tapi emang sebenarnya Jebung tuh seorang yang mungkin penasaran banget kah sama sesuatu hal atau gimana tuh?
2: Iya, aku memang dari kecil mungkin karena diajarinnya sama mama tuh kayak kalau interest sama sesuatu cobain aja. Okay. Mentalitinya tuh selalu kayak gitu. Hmm. Bahkan kayak kadang kalau bercanda kayak ih, mah ini kayaknya seru ya ngelihat orang main voli. Padahal cuma ngeliat gitu doang. Dia keren ya pemain voli. Cobain aja. Kayaknya nggak punya di badannya, nggak punya di tenaganya gitu. Tiba-tiba Senin udah dibawa aja ke lapangan gitu.
1: Buset.
2: Kayak terlalu diseriusin, apa-apa terlalu diiyain gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tuh sama mamaku tuh nggak bisa bercanda kayak mau nyobain ini deh atau kayak ini keren deh, itu nggak bisa.
1: Beneran.
2: Karena beneran.
1: Ya?
2: Seninnya bisa dibawa ke lapangannya, bisa dibawa kayak tiba-tiba bulan depan udah dibawa ke lomba di mallnya.
1: Buset.
2: Gak bisa gitu.
1: Gak bisa.
2: Udah terlalu harus dicoba gitu.
1: Bener.
2: Jadinya kebawa sampai umur sekarang udah hampir 25 ya. Udah kebawa mentality itu. Kalau misalnya ada kesempatannya atau ada interestnya sedikit aja atau ada ajakannya, cobain aja dulu gitu.
1: Bener.
2: Kalaupun gagal ya udah, kalaupun kayaknya bisa deh, kita coba terus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Wow, oke. Okay. Tapi kan lu udah maksudnya mencoba banyak hal berarti hampir umur 25 tahun gitu kan.
2: Terlalu banyak kegiatan ya. Tapi passion utama selalu musik.
1: Selalu
2: memang.
1: Musik kan, bener-bener. Karena yang gue tahu juga lu banyak ikut ajang nyanyi gitu kan. Lu udah ikut banyak. Tapi lu pernah ngerasa gak akhirnya setelah lu mencoba banyak kayak lu bingung gitu, arahnya mau kemana gitu.
2: Bingung. Sebenarnya kalau bingung sih enggak ya, karena dari awal selalu tahu kalau sukanya paling utama nyanyi. Aku memang penyenyong. Aku memang penulis lagu, paling sukanya nyanyi gitu. Kalau bingungnya lebih kepada orang yang bingung kepada saya mungkin ya. Kayak enggak terbiasa ngelihat orang yang Senin ngapain, Selasa ngapain, Rabu ngapain. Jadinya karena mereka bingung, sayanya ikut bingung ngejelasinnya gitu. Kalau saat ngejelasin, saat ngejalaninnya mah saya enjoy aja.
1: Ya. Benar. Karena kita juga fun gitu kan jalaninnya kan.
2: Gitu. Benar. Tapi ya kalau pas lagi remaja ya siapa sih yang enggak bingung? Ya enggak sih?
1: Iya kan? Maksudnya kalau mendekati umur 25 kan ada yang dikenal dengan quarter life crisis gitu kan.
2: Tapi kayaknya kayak sampai umur 60 pun lu pasti bingung enggak sih dalam hidup?
1: Benar sih, karena hidup itu pilihan kan.
2: Kayaknya enggak pernah kayak benar-benar ngerti deh.
1: Benar. Berarti menurut lu quarter life crisis itu hanya dibuat-buat?
2: Bukan dibuat-buat, memang hidup adalah krisis. Soalnya setahu gue bukan cuma quarter life crisis gak sih, memang kayak ada banyak istilahnya.
1: Chapter,
2: kayak middle life crisis, quarter life crisis, terus di teenagers juga ada krisisnya. Lah, berarti seumur hidup krisis, ya gak sih?
1: Iya, bener sih.
2: Setelah dipikir-pikir.
1: Setelah dipikir-pikir, iya juga sih. Setiap hari kayaknya juga mikir, bingung gitu kan.
2: Menurut gue, seumur hidup memang selalu ada krisis dan ujian aja udah.
1: Iya, intinya gimana cara kita survive aja kan.
2: Seumur hidup, lu pasti bingung.
1: Bener.
2: Jadi udah
1: jalanin aja udah.
2: Yang menang adalah yang kelihatan gak bingung.
1: Walaupun sama-sama bingung
2: semuanya
1: sebenarnya ya.
2: Bingung. Tapi yang kelihatannya gak bingung
1: itu yang menang. Menarik.
2: Tahu itu teori aja sih.
1: Teori aja lah ya, benar. Dan akhirnya setelah lu dari kecil lu bermusik, nyanyi gitu kan, akhirnya lu sekarang punya album.
2: Iya, ya ampun.
1: Album pertama.
2: Ya ampun.
1: Gimana sih rasanya punya album?
2: Mules.
1: Kenapa gitu?
2: Ya tahu ya, mungkin karena ini salah satu hal yang gue tunggu-tunggu selama gue sebenarnya udah nyanyi dari kecil kan.
1: Benar.
2: Kayak ya, kalau jadi penyanyi kan kepikirannya pengen punya album
1: benar.
2: Mama juga dari kecil, kebayang deh kalau anak mama punya album ya kan.
1: Iya.
2: Itu sebuah achievement yang besar aja, punya album gitu, Jess punya album. Nah sekarang akhirnya punya album gitu. Rasanya menjelang punya album juga mules, pas keluar juga mules.
1: Bener.
2: Sekarang juga H+1 juga mules. Kapan kagak mules ya gue gak tahu. Intinya gue mules aja sih. Deg-degan banget tapi excited banget.
1: Okay.
2: Karena gue tahu punya full length gitu, full album ini adalah salah satu achievement dan milestone yang setiap musisi, setiap penyanyi juga pengen banget lewatin dan pengen banget raih gitu loh, kakak-kakak RRI Pro 2.
1: Ya asik. Tiba-tiba meraung. Bener. Album nih, berarti album ini berjudul Sedep.
2: Sedep.
1: Sedap. Nanti kita bakal bahas Teman Bro 2 setelah ini. Tapi gue mau nge-play dulu salah satu lagunya mungkin ya. Yang Ori nih.
2: Ori boleh ya.
1: Oke, jadi buat kamu Teman Bro 2 yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Bangun bro.

0: Live, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Jebung.
1: Hello.
0: Alright. Ngomongin soal album perdananya nih ya, sedep.
1: Iya, sedep. Semoga isinya sedep juga ya.
0: Nah, kenapa sedep gitu kan? Apa ini sedep sebenarnya itu apa?
1: Sebenarnya begini.
0: Apa tuh?
1: Sedep itu albumnya sendiri ya, kan menceritakan sebenarnya proses saya discover diri saya selama 2 tahun terakhir.
0: Okay.
1: Terus sempet merenung lah gitu kan. Aku suka judul-judul yang cuma satu kata.
0: Yes.
1: Terus mencari apa satu kata yang menggambarkan 2 tahun terakhir. Gitu. Dan selama 2 tahun terakhir nih kayaknya kalau dirangkum ada atasnya, ada bawahnya, kayak terlalu gonjang-ganjing, huru-hara gitu. Selain dipikir-pikir kayaknya gak ada kata-kata lain yang selain menggambarkan hidup saya. Selain sedep aja.
0: Okay.
1: Kayak marahnya juga sedep banget.
0: Okay.
1: Kayak semuanya sedep aja gitu. Aku merasa kata sedep itu bisa menggambarkan semua masalah hidup, semua fase hidup aku saat saya lagi pede-pedenya, saat lagi ancur-ancurnya, pas lagi marah-marahnya gitu.
0: Okay.
1: Karena pada akhirnya saat aku lagi melewati fase menemukan jati diri itu ya, aku menemukan diri aku kayak ya udahlah, ternyata seperti yang tadi aku bilang ya, dunia ini memang selalu akan ada krisisnya. At the end of the day, kita cuma bisa ngomong sedep and move on.
0: Iya benar.
1: Kayak aduh, ini semua memang sedep banget
0: ya. Gitu ya.
1: Ya.
0: Oh, kira-kira sedep karena ini pakai micin.
1: Selain penyanyi yang bernyanyi tentu saja sedep juga.
0: Oh iya benar.
1: Dan lagu-lagunya juga sedep juga.
0: Nah, gitu.
1: Masalah-masalah yang dilewati juga sedep banget. Hingga menghasilkan transformasi diri yang jujur sedep banget.
0: Diulang-ulang terus ya sedepnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Benar-benar. Memang kayak gak ada kata-kata yang menggambarkan sih. Kayak kalau mau dibilang sedih banget juga gak semua halnya sedih. Marah banget juga gak semua halnya juga marah gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak lingkaran lah ya. Ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada tenggara, ada barat daya.
0: Betul.
1: Semuanya berputar.
0: Alright. Berarti apa nih? Maksudnya hal yang paling sedep gitu kan, yang akhirnya selama 2 tahun ini berarti kan lo kontemplasi. Apa hal yang paling sedep yang lo temuin dan lo dapetin gitu?
1: Sebenarnya intinya adalah dalam 2 tahun terakhir aku menemukan diri aku melewati fase di mana semua aspek hidup aku tuh kok kayaknya kayak banyak masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Biasanya kan orang kayak misalnya kalau kita hidup kan ada misalnya karir, cinta, personal, keluarga, banyak lah ya aspek hidupnya. Nah, aku ada titik di mana semuanya tuh ada masalahnya gitu.
0: Okay.
1: Semuanya kayak wow, kok gonjang-ganjing, kok ancur kayak gitu. Dan pada saat itu aku campur aduk aja gitu, bingung mau ngapain. Pernah gak sih ada di fase kayak bukan putus asa lagi, kayak udah
0: ya udah aja.
1: Apa
0: gitu
1: sih ini, mau kasih apa gue lagi, mau kasih apa lagi nih ke arah gue, yuk.
0: Bener.
1: Awalnya sedih. Awalnya kan kayak ya ampun kok gini banget ya.
0: Bener.
1: Gue ya. Terus ada lagi yang datang, masalah lagi, satu dari karir, satu dari cinta, satu dari keluarga, satu dari ini, di tabok kanan, tabok kiri, aduh udah deh, apa lagi deh, aduh udah sedep banget ini rasanya, gue kayak mau apa deh, kayak mau apa lagi diserang, gue kayak udah terlalu capek, hingga akhirnya gue merasa ini udah terlalu di bawah banget, gue udah gak ada lagi arah ke bawah, gue cuma bisa ke atas gitu. Gue cuma bisa gas aja. Sebenarnya itu yang aku lewati gitu. Loh. Jadi kalau mau dibilang apa sih sebenarnya hal paling sedep yang dilewati, apa sih aspek hidup yang terjadi, semuanya gitu loh. Sebenarnya kalau didengerin dari album ini ya, sebenarnya sih bisa dengerin dari liriknya ya, saya diselingkuhin.
0: Bener.
1: Gitu ya, saya waktu itu keluar label gitu, saya sendirian gak ngerti cara independen gimana. Terus abis itu apa, kayak merasa sendirian, kayak apa ya, aku kan tumbuh kayak di lingkungan dimana sahabat-sahabat aku tuh nggak ada yang musisi gitu. Hmm. Jadi aku beneran jadi musisi sendirian. Teman-teman aku nggak ngantor semua. Kayak gue nggak tahu mau cerita sama siapa. Terus gue kok rasanya kayak ditinggal sama semua orang. Gue kayak sendirian di hutan loh. Gue diselingkuhin. Gue udah keluar label. Gue kerja sendirian. Gak punya tim waktu itu. Gue apalagi nih. Terus waktu itu juga keadaannya ada masalah di keluarga juga yang bisa didengerin ya mungkin di album gitu. Terus habis itu kayak udah deh gitu. Kayaknya kalau masalahnya kayak gini semua, gue cuma bisa bangun sendiri aja gitu. Kayak cuma bisa membangun diri gue sendiri dari awal, dari nol. Ya pura-pura gila aja. Pura-pura.
0: Bener, pura-pura kelihatan gak bingung aja gitu kan.
1: Iya kan, pura-pura gak bingung aja. Bener, pura-pura gila.
0: Biar bisa survive gitu kan.
1: Cuma bisa survival mode aja.
0: Betul,
1: kan. Makanya
0: betul.
1: Album ini pun diakhiri dengan ya lagu-lagu yang lebih, sebenarnya kayak akhirnya gue mencoba untuk kembali lagi ke pekerjaan gue. Untuk kayak okay, berarti gue harus comeback ke kerjaan gue. Kayak oh gue mau tenar, ada lagu mau tenar, yes. Ada lagu Dungdat yang kayak iya berarti gue satu-satunya orang yang bisa mendorong gue kembali kerja, kembali lagi joget, kembali lagi ke berani ke relationship cuma gue doang.
0: Semua balik lagi ke diri sendiri gitu ya.
1: Iya. Benar. Kayak kalau bukan gue yang pura-pura aneh, pura-pura gila, pura-pura gak bingung.
0: Benar, udah
1: gue tenggelam aja. Gitu.
0: Oke, berarti di album ini ada 12 lagu ya?
1: 12 lagu.
0: 12 lagu, mungkin kita bisa breakdown dikit nih ya.
1: Yeah.
0: Satu persatu, berarti yang pertama nih
1: Ori,
0: ini bercerita tentang apa nih Ori?
1: Ori itu ceritanya soal
0: Diri sendiri,
1: iya. Sebenarnya ceritanya soal kayak melepaskan diri dari diri yang lama ya.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari liriknya pun gue ngejelasin soal kayak bangun dari tidur gitu. Kayak sadar bahwa gue selama bertahun-tahun tuh ngapain sih?
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kayak rebuilding self gitu.
0: Oke. Okay.
1: Melahirkan diri sendiri.
0: Ah, gitu. Itu dia. Berarti Jebung yang sekarang Jebung yang baru dalam tanda kutip ya.
1: Jebung yang baru, Jebung yang swag gitu loh.
0: Swag.
1: Sebenarnya inti dari Ori adalah sebenarnya awalnya bikin lagu Ori tuh kayak ini lagu apaan sih? Gitu.
0: Okay.
1: Gue juga sempat merasa lagu ini lagu apa sih? Okay. Tapi gue merasa proses bikin lagu Ori tuh kayak adalah lagu yang paling cepat selesai. Karena gue have fun banget bikinnya.
0: Okay.
1: Gue paling ketawa bikinnya. Gue merasa itu jujur banget. Kayak paling easy aja keluar dari mulut gue. Dan gue sadar ini adalah jujur aja, ini personality gue banget sebenarnya.
0: Okay.
1: Paling asbun aja.
0: Okay.
1: Dan menurut gue kalau gue bisa ngeluarin lagu kayak gini, gue beneran membiarkan audience untuk bisa denger ego gue sebenarnya, bisa jadi orang yang bener-bener apa ya, narsis sebenarnya. Ini kan sebenarnya lagu yang ngomongin narsis ya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak sebenarnya melahirkan diri sendiri yang baru gitu loh.
0: Okay.
1: Buka album dengan kayak, hey, ini memang aku yang baru.
0: Alright. Ya. Dan untuk membuka di album ini gitu ya.
1: Dan ya menceritakan soal kayak proses gue keluar label juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Alright. So apa yang lu dapetin ketika lu keluar label dan harus mikirin semuanya sendiri berarti kan sekarang kan?
1: Susah.
0: Apa sih yang paling struggle yang lu alami dong?
1: Sebenarnya paling struggle-nya tentu saja dulu kan gue diurusin semuanya ada orang lain ya. Dan sekarang gue harus mikirin semuanya soal diri gue sendiri gitu.
0: Betul.
1: Dari A sampai Z.
0: Yes.
1: Mulai dari baju sampai duit soal apa gitu. Dan kadang-kadang gue ngerasa kayak oh ini lumayan apa pekerjaan yang narsis ya. Tapi iya dan lumayan struggle awal-awalnya. Dan salah satu lagu yang paling pertama gue tulis pas keluar label tuh lagu Ori ini sih.
0: Oke, okay. Oh wow.
1: Dan kayak ini lumayan lagu yang menceritakan proses gue keluar label. Karena ada anger di dalamnya. Tapi bukan anger gue ke label gue yang lama ya. Tapi lebih ke anger ke diri gue sendiri. Kenapa gue udah lama ya nyanyi gitu di industri ini, tapi kok gue kayak belum jujur ya ke audiens gue. Alright, gitu soal okay. diri gue gitu. Sebenarnya gue itu orang kayak gimana gitu.
0: Berarti semua dituangkan di ori tadi ya. Alright, next di lagu kedua ada Bisa Agak Lain.
1: Iya.
0: Apa nih, kenapa ada agak lainnya nih?
1: Ini menjelaskan soal yang tadi lo bilang kayak gue banyak banget ya kegiatannya.
0: Bener.
1: Gitu. Ini basically ngomongin itu.
0: Okay.
1: Liriknya gue bisa this, gue bisa that, gue bisa sweet, gue bisa swag. Tergantung okay. gue mau jadi apa, lo gak bisa baca langkah gue.
0: Gitu. Berarti kayak ya lo bebas, lo mau jadi seperti apa gitu ya intinya ya.
1: Dan gue memang orangnya lumayan kayak bunglon ya. Dan menurut gue itu yang unik dari gue gitu. Kayak gue That's memang good. Orangnya yang setelah gue pikir-pikir, kalau dari dulu yang bikin orang suka sama gue ternyata adalah gue memang kayak bunglon aja.
0: Iya, bisa ini ya.
1: Gue gak bisa ditaruh di satu kotak, justru gue pas gue coba melakukan itu gue jadi membosankan.
0: Oke. Alright, next ini unik nih, ngadu ke Ayang.
1: Iya, di lagu ini gue mulai bercerita soal cerita personal gue. Sampai belakang. Gitu. Di Ngadu ke Ayang ini mulai bercerita soal masalah gue dari 2 tahun lalu. Mulai cerita ke personal, cerita cinta gue. Ini adalah mulai ke cerita-cerita unyunya dulu. Iya.
0: Gemes-gemesnya gitu ya.
1: Gemes-gemesnya dulu dong. Di sini ceritanya ada momen-momen lucu sama seorang pasangan. Ceritanya masih imut-imut lah ya.
0: Bener.
1: Kayak lagi ngadu-ngadu ke Ayang. Kayak, ih ada yang deketin aku nih.
0: Biasa itu yang jelek tuh. Kalau yang cakep ke cewek lain kan ceritanya kan.
1: Iya kayak, ada yang deketin aku nih, nyari-nyari ribut. Biar ada topik. Ada yang deketin aku nih, gimana dong? Please dong, buktiin kalau kamu sayang mah. Belain. Ngadu kayak soalnya.
0: Ngadu kayak, bener.
1: Kayak pengen ini, pengen lihat cemburu apa enggak.
0: Asik, ngetes aja dikit-dikit gitu kan.
1: Ngetes.
0: Pingin kali dicemburuin.
1: Iya, dibucinin. Soalnya outro-nya nih, mana buktinya kamu pacar aku gitu.
0: Bener sih, nantangin ya. Oke, okay, next, All I Got.
1: Nah, di sini baru sudah bucin. Di antara semua, hanya kamu yang bisa membuat aku rindu. Gitu. Di sini nyeritain posisinya aku nih sudah bucin sama orang ini karena aku sadar cuma dia orang yang bisa. Melewati semua atas bawahnya aku. Karena di lirik ini ada ngomongin kayak hanya dia yang bisa tahan sama pedasnya jujurku. Dan pedasnya jujurku dan
0: ya nulis lupa sendiri saking banyaknya lagu.
1: Hanya kamu yang bisa membuat aku

0: Kanku.
1: Asik.
0: Gitu. Jadi cuma gitu. Lo deh satu-satunya karena lo doang yang bisa
1: ngerti ya.
0: Yang ngerti gue gitu. Udah bucin banget, udah mentok bucin. Nih di antara semuanya cuma lo doang.
1: Asik. Gitu. Lanjut, di antara semua mengapa selingkuh?
0: Nah, kalau tadi di antara semua gue cuma rindu sama lo doang. Kalau ini ternyata udah bucin banget mentok lah, ternyata di antara semuanya dia yang selingkuh.
1: Aduh.
0: Mentok deh.
1: Oke.
0: Okay. Udah.
1: Bucin. Oh ini fase patah hati nih berarti.
0: Di antara semua mengapa selingkuh padahal tadi dia sudah menyatakan inilah the one.
1: Benar.
0: Kamulah satu-satunya yang aku punya.
1: Eh malah.
0: Selingkuh. Gitu. Okay. Nah di antara semua mengapa selingkuh nanti di lagu ini juga diceritakan kayak. Kenapa dipertanyakan orang ini selingkuh? Karena diantara semua lagu-lagu gak make sense kenapa kamu selingkuh. Karena kamu tuh sudah apa ya, ngenalin ke ini, ngenalin ke ini.
1: Udah ngelakuin semuanya lah ya istilahnya.
0: Iya gitu loh. Kayaknya udah kelihatan setia loh gitu.
1: Berarti ada bingungnya juga di sini ya. Berarti ya, kenapa kok selingkuh gitu kan.
0: Dan akhirnya dia tidak percaya sama orang gara-gara laki-laki itu.
1: Aduh. Selanjutnya sup dan selada. Kenapa nih? Ada apa dengan sup dan selada?
0: Pemantiknya kan dari di antara semua mengapa selingkuh. Sebenarnya itu jadi pemantik lagu-lagu ke bawahnya mulai marah.
1: Oh, ada emosi-emosi di sini ya.
0: Sup selada itu adalah interlude albumnya. Di situ sup selada ngomongin soal kayak switch di album ini, ngomongin soal karir aku dan seluruh hidup aku. Aku ngomongin bahwa kayak udah gue kayak udah marah sama semuanya. Dan tapi gara-gara kemarahan ini gue jadi lapar gitu loh. Gue mau mencari sesuatu yang bisa mengisi gue. Makanya openingnya aku ngomong, pagi tadi aku makan sop, makan selada.
1: Oh,
0: lapar kali ku makan karirmu semua. Gitu.
1: Oke.
0: Itu lagunya marah.
1: Marah ya berarti.
0: Karena udah marah sama semuanya.
1: Oke, langsung tertuang nih.

0: intens.
1: Oke.
0: Okay. Dari marah akhirnya kalau tadi kan aku kalau dari relationship kan kayak bucin, unyu. Nah, kalau ke bawah lagu-lagu cintanya tuh lebih yang kayak lebih yang kayak apa ya, centil, lebih yang kayak, makanya IGR tuh akhirnya aku ketemu cowok lagi.
1: Okay.
0: Tapi yang kayak lah emang lu doang. Jadinya kebalik.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi situasi kebalik saat aku ketemu cowoknya lagi. Terus dia mempertanyakan, kita ini apa? Jangan gitu. Bukan cuma kamu yang panggil aku baby. Jangan GR kalau ku panggil kamu baby.
1: Gitu. Asik.
0: Jadinya kebalik, jadinya saya. Gitu. Jadi ada revenge moment. Asik. Gitu loh ke bawah. Karena kan ada amarah
1: ya.
0: Yang jadi pemantik, kelaparan gitu. Yang ditumpahkan ke hal-hal lain. Pekerjaan dan relationship yang sebenarnya rada apa ya, disfungsional.
1: Betul, betul. Oke, berarti ini memasuki centil era.
0: Iya,
1: ya. Berarti Dungdat juga termasuk.
0: Nah, dari ke bawah-bawah itu adalah lagu-lagu yang lumayan centil. Dan tema-temanya antara cinta dan karir.
1: Okay.
0: Kalau IGR dan lagi-lagi itu temanya cinta. Kalau
1: Mau Tenar
0: dan Dungdat itu karir.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bukan karir sih. Kayak ya karir. Kalau Mau Tenar karir.
1: Oke.
0: Okay. Mau Tenar tuh ngomongin soal literally aku mau tenar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi ngomongnya benernya chorusnya ngomong aku mau manggung, aku mau besar.
1: Oke. Okay.
0: Berdiri di panggung, aku mau tenar, aku mau tenar. Bikin okay, orang okay. heran sampai orang kira aku puja setan. Gitu liriknya.
1: Oke.
0: Okay. Ku gak bisa nahan kalau ada kamera gitu. Bibirku bergetar, ku mau wawancara.
1: Alright. Gitu. Wow, lugas banget berarti ya.
0: Iya, di bawah makanya ya? Lebih emosi.
1: Okay.
0: Setelah Subselada. Aku mau merasa seperti Manohara gitu.
1: Buset.
0: Iya, memang lebih intens.
1: Lebih intens ya.
0: Iya.
1: Benar-benar. Tapi kalau Dungdat sendiri?
0: Kalau Dungdat setelah aku ngomong Mau Tenar, akhirnya kita berdangdut saja.

0: Gue jujur gak kebayang sih lo bikin lagunya tuh kayak gimana ya.
1: Lagu tetoe-toe. Oh. Fun fact, lagu Dumdat aku tulis sebenarnya bukan buat aku. Itu lagu last minute yang aku taruh di album. Oh, jadi harusnya draft pertama album ini harusnya 10 lagu. Berhenti di Mau Tenar.
0: Oh wow. Berarti
1: terus dua. Ya, terus habis itu Mau Tenar, terus nambahlah Dungdat. Iya, tadinya Dungdat itu lagu yang aku tulis untuk penyanyi dangdut beneran.
0: Oke.
1: Okay. Udah aku kirim ke publishingnya, udah didengar sama penyanyi dangdutnya. Oh. Aku ngirim ke dia kayak 3 lagu.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi aku memang kan aku selain penyanyi, aku juga nulis lagu.
0: Benar.
1: Kan? Nulis lagu buat penyanyi lain kan. Aku nulis lagu buat girl group, nulis lagu buat soloist dan berbagai genre.
0: Yes.
1: Aku juga nulis buat penyanyi dangdut.
0: Oke. Okay.
1: Nah, salah satu penyanyi dangdut yang pernah aku kirim adalah salah satu penyanyi dangdut ini. Aku kirim 3, salah satunya adalah lagu Dungdat.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di antara 3 lagu ini, lagu yang dia bilang kayaknya terlalu gak dangdut, maksudnya terlalu modern, maksudnya gak dangdut lah gitu. Adalah kayaknya Dungdat gitu. Akhirnya yang paling pertama disisihkan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, 2 lagu ini dilanjutin untuk didengerin lagi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya tapi Dungdat dikembalikan lagi ke aku. Nah, itu tadinya disampingkan aja, jadi gak diapa-apain.
0: Okay.
1: Karena aku gak kepikiran lagu itu aku mau nyanyiin juga. Aku tuh gak, itu lagu tuh dibuat berdasarkan brief yang datang ke aku untuk penyanyi lain.
0: Okay.
1: Ada brief kayak dia maunya liriknya seperti apa dan lain-lain gitu kan.
0: Terus kenapa akhirnya masuk ke dalam
1: karena
0: album ini?
1: Karena aku suka
0: ini
1: banget lagunya.
0: Oh wow.
1: Tapi memang okay, dari awal itu lagu Dungdat aku buat agak keluar brief dia sih.
0: Okay.
1: Aku soalnya itu aku agak kayak bikin, iya aku agak bikin kayak, aku ada ide aja waktu itu. Aku nelpon produsernya tuh aku kayak, gue punya ide, gimana kalau dangdut kita balik jadi Dungdat, Dungdat, takedang Dungdat, gitu aja. Basic basic idenya itu doang.
0: Okay.
1: Dungdat, takedang Dungdat, udah right, gitu doang.
0: Okay,
1: gak ada ide-ide mendalam.

0: lainnya selain dungdat, dangdungdat. Karena kita cuma mau nulis buat penyanyi dangdut yang bilang cuma mau lagu joget. Udah itu doang.
1: Okay.
0: Tapi akhirnya aku masukin ke album karena menurut aku pas aku taruh setelah mau tenar. Gitu doang. Itu sebenarnya lagu gak aku tulis buat diri aku sendiri.
1: Okay, menarik. Ya udah deh Teman Pro 2, nanti kita bakal bahas-bahas lagi soal albumnya Sedap Teman Pro 2. Dan gue bakal bacain pertanyaan-pertanyaan lo di malam hari ini, habis ini ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop sekarang juga ya. Alright, kita langsung dengerin Dungdat nih, yang katanya awalnya gak masuk ke dalam album, tapi akhirnya dimasukin. Yaudah langsung aja, ini dia Jebung dengan Dungdat.

0: Music Life Chat.
1: Dan baru aja ada Dungdat dari Jebung.
2: Adalah aku.
1: Seru sih lagunya ya. Mm-mm. Seru ya. Sayang suka sekali ditolak ya.
2: Iya. Enggak diberikan nafas baru.
1: Oke. Okay.
2: Penyiar juga.
1: Bener, bener. Bagus, ya mungkin dia bisa ya. Oke, oke, oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari kamu semua, teman-teman Rodo yang udah merapat bareng sama gue. Gue ke live chatnya dulu kali ya di YouTube RRD Jakarta. Ada dari Resi Agesta. Nanti bakal ada album showcase nggak nih?
2: Ih, pengen banget. Tapi memang aku lagi berencana untuk bisa aransemen lagu-lagu ini. Kan sebenarnya banyak kan kayak dungs. Bisa aransemen lagu-lagu ini jadi full band. Jadi biar bisa dibawa ke showcase.
1: Benar.
2: Ya. Gitu. Karena sebenarnya aku suka banget dengan apa format-format full band. Ya,
1: Rero. Iya, benar-benar. Rame ya.
2: Bisa announce.
1: Oke, ditunggu aja check nanti ya. Alright, selanjutnya ada dari HLSS. Ah, susah banget nama lu.
2: HLSS.
1: Nah itulah.
2: Bisa.
1: Ini ribet banget. HLSS HSMOM 1702. Nah itu, gue nggak tahu nyebutnya gimana itu.
2: Selolomam.
1: Lewat kayak gitu ya, kayak semuanya dibunyi-bunyiin
2: ya. Kita harus mencoba, itu nama dia.
1: Oke, benar. Oke, ini kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
2: Mau collab?
1: Nah, kan sama Nona udah kan? Iya. Nah, sama siapa lagi nih kira-kira nih?
2: Aku mau banget collab sama... sama aku pengen banget collab sama, aku tuh ngefans banget sama Bara Katak.
1: Oke.
2: Tapi aku pengen banget sebenarnya bikin lagu sama Penyanyi Dangdut.
1: Oh iya.
2: Iya, tapi maksudnya lagunya kayak bikin kayak cintanya Glenn Fredly gitu loh, seru banget kan.
1: Tapi dangdut.
2: Tapi kayak cinta kan kayak gabung-gabung gitu kan. Tapi bikin apa lah gitu. Aku pengen banget.
1: Oh, seru sih.
2: Karena aku suka banget kayak penyanyi dangdut itu, menurut aku tekniknya itu beda sendiri.
1: Bener.
2: Dan susah banget kan.
1: Bener.
2: Dan cuma mereka lah yang bisa bernyanyi.
1: Yes.
2: Gitu kan.
1: Bener-bener. Tengkoknya gitu. Mantep banget sih.
2: Ya, aku pengen banget kayak misalnya dreamnya sama Umi Elfi.
1: Semoga dengerin Umi ya.
2: Dua minggu ini aku lagi dengerin Sekuntum Mawar Merah setiap hari.
1: Sekuntum Mawar Merah.
2: Itu gitarnya enak banget. Ting ting ting ting ting ting ting. Oh my god. By the way, aku koleksi vinilnya dia, tapi zaman dia muda ya.
1: Really? Wow.
2: Zaman dia muda. Aku koleksi vinil dia.
1: Wow. Tapi emang seru banget sih. Nonton dangdut tuh seru banget.
2: Iya. Waktu itu aku pernah ketemu teman aku yang punya vinilnya Umi Elfi. Terus aku salah banget.
1: Okay.
2: Dia tadinya mau jual kayak lebih dengan harga yang reasonable.
1: Benar.
2: Terus aku salah banget. Aku bilang, aduh ampun, aku fans banget, aku koleksi. Ah.
1: Ya langsung dong harga berubah.
2: Terus harga berubah karena harga ternyata berubah. Vinyl yang dia punya ditanda tangan.
1: Ah, I see.
2: Oh my god. Sebenarnya aku pernah ketemu Melvi dua kali. Tiga kali. Satu kalinya aku foto.
1: Oke.
2: Okay. Pas lagi di presscon-nya sinkro terus aku bergetar gitu. Karena dia pipi kita kena. Karena dia fotonya dekat gitu. Terus aku gak bisa, aku uploadnya cuma bisa sekali di story. Karena muka aku gak terkondisikan. Aku kayak tau gak sih muka anak-anak worry.
1: Iya, iya, iya.
2: Kayak terlalu cemas, kayak gak senang. Iya, iya. Udah sebenernya panik.
1: Bener.
2: Nah dua kalinya lagi ketemu di lift.
1: Oke.
2: Tapi aku pengen ngobrol, tapi karena kita cuma berdua di lift, gak sengaja. Jadi sama-sama mau cek sound.
1: Iya, iya, iya.
2: Gak sengaja, satu hotel. Terus pas masuk lift, momennya terlalu buru-buru. Akhirnya kita masuk di lift berdua doang. Awkward banget dong. Nungguin naik, turun lift tuh bareng. Terus habis itu aku cuma ngomong, Umi cek sound. Ini malu banget, gak ada pertanyaan lain. Hello. jelas dong. Itu kan kita sama-sama mau check sound.
1: Betul.
2: Cara panggungnya sama. Betul. Liftnya memang mau ke situ. Dia lagi pakai in-ear monitor. Hello, ngapain lagi kalau nggak check sound? Pertanyaannya bodoh banget. Gak ada pertanyaan lain. Masa cuma bisa gini. Mau Umi check sound. Hello.
1: Iya.
2: Abang mixer loh.
1: Bener-bener, tapi apa yang sering terjadi kayak gitu.
2: Kenapa?
1: Kan start-struck banget kan.
2: Kaku
1: gitu. Banget.
2: Ya kan bisa yang kayak apa kek.
1: Iya, basa-basi apa kek.
2: Oh lagi di hotelnya sama.
1: Iya.
2: Aku juga di sini kan lebih cair.
1: Bener.
2: Gitu cair. Aduh masa Umi check sound.
1: Iya. Terlalu kayak, bagus ya, pertanyaannya.
2: Akhirnya cuma kayak iya juga check sound. Udah sayang.
1: Sedih sekali. Iya untung baik sih. Benar.
2: Love.
1: Oke, okay. Selanjutnya ini dari Aphrodite Guard. Nama lu keren sekali. Apa lagu yang prosesnya susah dibuat di album sedep?
2: Prosesnya susah dibuat di album sedep.
1: Paling susah.
2: Ada dua. Kayaknya Mau Tenar sama Nikmati Rahasia deh.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Soalnya kalau Mau Tenar itu beat apa sebenarnya diproduksi sama orang lain. Beatnya mah cepet dikirimnya udah jadi. Tapi itu gue jadinya sempet chorus doang. Lama banget.
1: Okay.
2: Gak punya ide bikin verse-nya. Gak punya idenya sama sekali. Jadi sempet berbulan-bulan isi lagunya cuma
1: gini,
2: aku mau manggung, aku mau besar, aku mau manggung. Hello, apa nih inti lagunya?
1: Bener-bener.
2: Akhirnya satu hari sempat tiba-tiba ada ide, terus jadi lagunya.
1: Okay.
2: Nah, kalau Nikmatnya Rahasia susah banget karena itu lagu aku produce sendiri.
1: Okay.
2: Makanya album ini spesial karena untuk pertama kalinya aku rilis lagu, ada dua lagu yang aku produksi sendiri, aku bikin beatnya sendiri. Nikmatnya Rahasia sama Di Antara Semua Mengapa Selingkuh. Nah,
1: okay.
2: Nikmatnya Rahasia susah karena apa ya? Saya kan bikin beat juga, tahu nggak sih kayak abang-abang fotokopi gitu lama.
1: Yang baru belajar ya.
2: Iya, yang naruh foto 3x4 gitu.
1: Bener.
2: Lama banget tuh. Eh bang, lama banget nih naruh foto yang ganti warna mau biru apa merah gitu. Lama banget kayak gambarnya, aduh lama kali gitu kan. Karena kita mau naruh CP mas gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lama banget kayak ngedragnya lama, motongnya lama.
1: Bener.
2: Hello, mau rilis nih gitu.
1: Yeah.
2: Terus jadinya prosesnya aja sih lama. Sebenarnya bunyinya udah ada di kepala. Tapi kadang kan bunyi ada di kepala, tapi tombol kayak nggak berbicara gitu.
1: Iya. Beda di tombolnya nih.
2: Tombol udah bahasa Inggris semua lagi. Hello.
1: Bener,
2: gitu. Kan di kepala pengennya kayak cung-ceng dong, cung-ceng dong. Tapi kan ngasih tahu ke laptop nggak mungkin.
1: Gak bisa.
2: Aku mau cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung, cung-ceng cung. Gak bisa. Harus ada.
1: Harus.
2: Alat-alat.
1: Bener.
2: Yang kita bisa untuk
1: bener.
2: Proses gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi sempet kayak harus nanya teman, nanya-nanya untuk cari tutorial YouTube.
1: Betul. Berarti emang lamanya sebenarnya di prosesnya itu ya, cukup nguras tenaga
2: karena
1: akhirnya.
2: Sambil belajar.
1: Benar, itu
2: gitu.
1: Yang bikin lama ya. Alright, itu dia ya. Oke, selanjutnya gue mau loncat ke WhatsApp Pro 2 FM dulu nih ya. Ada Hawa.
2: Hawa.
1: Hawa, ini katanya kakak kan orang yang suka mencoba hal baru.
2: Benul.
1: Pernah gak sih Kak Jebu ngerasa ada sesuatu keraguan atau ketakutan yang kakak rasain?
2: Untuk mencoba hal baru?
1: Yes.
2: Pasti ada. Kayak aku, walaupun kalau di internet kan pasti yang aku share adalah hal-hal yang paling baik soal aku ya. Jadi orang pikir kayak, wow ini orang YOLO banget gitu. Padahal pasti semua orang punya ketakutannya masing-masing gitu. Apalagi untuk mencoba hal baru yang benar-benar jauh dari aku. Biasanya kalau soal berhubungan soal musik, aku lebih pede misalnya nyobain nge-DJ gitu kan. Karena mungkin istilah-istilah di musik aku lebih
1: udah
2: familiar. Tapi waktu itu misalnya pertama kali nyoba belajar Photoshop.
1: Waduh.
2: Itu gue. Weh ya ampun. Itu perkara gara-gara ini. Pertama kali ini. Pertama kali ini.
1: Bener.
2: Gue cuma mau retouch kulit. Tapi ya namanya kita juga apa mau mencoba.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi gue aduh susah banget. Kayak apa kan kita harus mengarsir dengan mouse.
1: Betul. I know
2: harus
1: it.
2: Ada apa bakat-bakat menggambar juga gitu. Yeah, sedikit ya sedikit. Walaupun gak kayak ilustrator.
1: Betul.
2: Kan foto harus ada apa taste-nya. Ada taste-nya juga. Bener. Dengan sekedar-sekedar warna. Sedangkan aku tuh orangnya lebih ke audio daripada visual gitu kan. Jadi terus bahkan untuk memulainya minder banget gitu. Bener. Nyari tutorialnya gitu kayak ragu gitu. Sekadar mencari tutorialnya aja minder, takut untuk mulai.
1: Betul, betul.
2: Lama gitu. Jadi pasti kalau pernah merasa pasti pernah gitu. Tapi makanya tipsku adalah kelilingi kalau mau belajar, apalagi tanya-tanya temen dan kelilingi sama orang-orang yang kamu tahu mau bantu belajar dan mereka juga suportif tapi jujur.
1: Ya.
2: Karena menurut aku agak gak perlu juga sama orang suportif tapi gak jujur.
1: Iya lagi.
2: Iya, soalnya iya aku pernah ketemu orang suportif. Eh lo bisa, ini bagus banget kok, ini gak salah kok, ini gak salah. Kitanya gak maju-maju.
1: Betul.
2: Gak maju-maju.
1: Betul. Karena kritik juga perlu kan.
2: Kritik juga perlu. Justru kelilingnya sama orang-orang yang mau support lo. Kayak lo bisa, ini nih, lo nonton ini nih tutorialnya, lo kalau boleh belajar Photoshop misalnya lo dari sini. Tapi kalau misalnya lo salah, dia ngasih tahu, kagak, ini harusnya lo kesini, lo kesini, lo bantuin ini.
1: Bener,
2: gitu.
1: Bener.
2: Tapi jangan keliling sama orang yang kayak apa-apa lu salah, lu diomelin, apa-apa lu salah, lu dibilang kagak bakat, lu kayak gitu mah orang baru belajar juga udah mengkerut, udah mengkerut. Gitu. Tapi
1: gitu ya.
2: Tapi menurut gue kalau emang lu bahkan ngobrol sama orang juga binder, mulai sendiri pun juga bisa sih. Yeah. Kayak mulai dari tutorial YouTube juga enggak apa-apa.
1: Sekarang mudah banget ya dapetinnya.
2: Karena yang penting jangan merasa nih, karena gini, tutorial YouTube kadang juga bikin minder karena saking cepatnya kan.
1: Benar.
2: Hey, tenang. Itu juga kadang-kadang di speed up.
1: Yes.
2: Lo bisa ada teknologi pause.
1: Betul, dibilang lagi.
2: Setiap orang itu belajar juga enggak perlu kayak lo merasa lo harus cepat belajar. Benar. Lo lambat belajar bukan berarti lo adalah bodoh.
1: Nah, iya.
2: Tenang benar aja. Aku juga dulu pertama kali belajar DJ, nabrak. Tapi pasti yang dipost adalah yang sukses.
1: Betul.
2: Saya mau tahu aja. Yang saya post yang udah orang-orang di belakang udah, wah seru banget sih Bung. Pasti gak mungkin dong aku ngepost yang kayak
1: offbeat.
2: Apa sih ini nabrak. Kecuali lagi pengen ngelawak ya.
1: Bener, beda lagi, beda cerita ya. Alright, jadi gitu ya Hawa ya. Semoga kamu bisa berani juga buat mencoba hal baru nih.
2: Paling sulit memulai.
1: Memulainya, benar. Alright, terakhir deh mungkin dari Jebung. Ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Menurut aku. buat teman-teman Pro 2. Tentu saja jangan lupa untuk mendengarkan album
1: Aku
2: Sedap. Tapi album ini selain adalah lagu-lagu sedap, juga adalah cerita aku melewati banyak hal dalam hidup aku, dari segala aspek, dari karir, cinta, pekerjaan, dan keluarga. Dan yang aku temukan adalah hidup itu memang banyak warnanya, banyak ujiannya, tapi kalau udah di bawah itu janganlah kamu terlalu cemberut, karena kalau udah di bottom itu berarti tidak ada arah lagi selain ke atas.
1: Betul. Arahnya cuma ke atas doang.
2: Arahnya cuma ke atas doang.
1: Benar.
2: Jadi selalu ada cara untuk bangun.
1: Oke. Okay.
2: Dan selalu ingat bahwa satu-satunya orang yang bisa membangun diri lo kembali cuma diri lo sendiri. Jadi kalaupun lo lagi sendiri, lo jangan merasa kesepian karena lo masih punya diri lo sendiri.
1: Asik.
2: Get out.
1: Alright.
2: Okay. Sedap.
1: Betul. Ya penting ya kita nikmatin hidup yang sedap ini ya. Ya sedap ini, rasanya sedap, experience-nya sedap, semuanya sedap dah.
2: Iya. Menurut tapi kayak inti album ini juga adalah soal mengenali diri gitu.
1: Yes.
2: Dan kayak yang gue pelajari adalah kalau lo mau mengenali diri lo sendiri, lo itu juga harus kenalan sama sisi-sisi jelek lo juga.
1: Betul. Itu dia.
2: Kayak album ini tuh juga adalah proses gue kenalan sama sisi gue yang egois, sisi gue yang narsis, yang marah-marah, yang genit, yang apa, yang tengil, tapi sisi gue juga yang sensitif, yang apa, yang loving, yang caring, yang juga peduli sama sekitar gue, yang juga punya ambisi gitu. Jadi memang setiap orang punya baik buruk, gak mungkin semua orang suci, gak mungkin semua orang buruk 100% gitu. Betul. Jadi untuk fully knowing yourself, itu juga lo harus kenalan sama semuanya, termasuk yang geli-geli dan jijik-jijiknya juga.
1: Alright, terima kasih Jaibung, thank you so much. Sukses buat albumnya, nanti semoga akan ada album showcase ya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah dengerin seru-seruan bareng sama Jaibung satu jam terakhir ini, dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
2: Jaibung.
1: Bye-bye.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 9 waktu Indonesia bagian tengah kita masuk di segmen apa enggak kedengeran. It's time for request time, teman Pro 2, buat kamu-kamu yang lagi menghabiskan waktu di Rabu malam kali ini, tentunya ya yang lagi galau, yang lagi senang, yang enggak lagi ngerasain apa-apa, pengen diputerin lagu favoritnya, bisa banget ya tentunya melalui WhatsApp Pro 2 di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau komen-komen di live TikTok kita malam hari ini. Tentunya udah banyak teman Pro 2 yang bergabung ya, dan udah komen-komen juga, udah request-request juga teman Pro 2 ya, dan requestannya ini sudah mulai mengular antriannya teman Pro 2 ya. Kita baca dulu satu-satu ya. Yang pertama ini dari Kak Esi Welviana, sekarang gantian ya yang requestnya. Kalau sebelum-sebelumnya yang sering itu Kak Nindya aka Kak Virgo Mataram, sekarang Kak Esi Welviana ya, berganti tugas, aman aja aku masukin lewat semesta. Yogi Nandes untuk Kak Flower, katanya untuk Kak Flo ya, udah aku masukin. Berikutnya ada Teh Hijau Tulus, ini requestannya buat Kak Esi Welviana sendiri ya. Emang seteh hijau ini Kak Esi Welviana ya, gak mau ganti-ganti, aman aja udah aku masukin. Berikutnya ada dari Kak Akbar aka Kak Manusia Jail ya, pengen diputerin lagu Perunggu, bebas judulnya apa aja, oke aku masukin Ini Abadi dari Perunggu. Itu dia teman Pro 2, 3 lagu pembuka requestan dari teman Pro 2 di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Buat kamu jangan mau kalah, aku tunggu sampai jam 10 malam nanti ya. So enjoy guys, jangan kemana-mana, langsung saja ini dia, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Kresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama.

ini abadi dari perunggu. Kurang lebih lagu ini menceritakan tentang realita hubungan jarak jauh, teman Produan. Long distance relationship, long distance marriage. Kalau ada di antara teman Produa yang lagi ngejalanin LDR atau LDM, ya disabar-sabarin aja ya. Gak apa-apa kok. Toh semuanya ini juga demi rumah tangga atau demi hubungan yang lebih baik ke depannya. Semangat terus untuk kalian pejuang LDR atau LDM. Oke teman Produa, kita lanjut lagi di segmen kedua Request Time Jaga Malam Produa RRI Singaraja, kali ini bareng aku Geget tentunya ya. Dan teman Produa, gak kerasa ini lagunya slot requestnya udah habis guys ya. Banyak teman Produa yang malam ini gak kebagian ya di komen live TikTok kita malam hari ini. Mohon maaf teman Produa yang mungkin mau request tadinya tapi slot requestnya udah habis di Request Time Jaga Malam Produa RRI Singaraja hari Rabu ini. Gak apa-apa, masih ada besok ya di jam yang sama, di jam 9 sampai 10 malam tentunya ya. Oke kita lanjut, ini ada lagu dari Angie Carvalho, judulnya Sebatas Mimpi. Requestannya buat Nindia, direquestin sama Kak Silviana melalui WhatsApp tadi ya. Berikutnya ada Titik Nadir seperti biasa dari Kak Hitna, ini requestan dari Kak Silviana untuk Kak Silent aka Kak Cantik, udah aku masukin juga, aman aja. Berikutnya ada Niji, judulnya Cinta dan Portal Waktu, requestan dari Kanang Boy. Seperti biasa kalau kau Kanang Boy, WhatsApp-nya, request-nya sekalian salam-salam. Kita bacain teman Produa. Assalamualaikum Kang Gege, waalaikumsalam dari Nang Boy di Kalimantan Selatan. Lagu dari Niji, Cinta dan Portal Waktu. Salam buat Ibu Nini Zeren bersama Kak Ari, Kak Surya Selalu, Kak Anggi, Kak Esi, Kak Silent, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Fir, Kak Akbar, Kak Alvino, Pak Budi, Ipmen, Al Hanif, Ibu Di, Kak Maco, dan semua pendengar RRI Produa Singaraja dan penyiar Produa Singaraja, Bule Salsa, Tika, Aisyah, Jambul, Wira, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jangan lupa minum air putih, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, matur suksme mewali, Kanang Boy, G, pray for Kalsel, dan KM Virgo 8 turut berduka cita. Oh iya ya, baru saja ya KM Virgo 8 itu tenggelam atau mungkin terjadi tragedi lah. Semoga untuk para penumpang dan awak kapal KM Virgo 8 itu bisa segera ditemukan dan juga bisa diberikan ketabahan juga kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkan ya, dan semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di Indonesia kita ini ya. Semoga semuanya bisa aman, damai, tentram, sejahtera. Amin astungkare. Dan untuk Palestina juga ini ada salam untuk dari Kanang Boya, Free Palestine katanya. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita berdoa semoga Indonesia baik-baik saja ya guys. Semoga kabut Kalimantan Selatan segera berakhir, akan turun hujan. Amin astungkara. Amin amin amin. Semuanya kita doain yang baik-baik ya teman Produa. Kak Nang Boy, udah aku masukin ya lagunya dari Niji dengan judul Cinta dan Portal Waktu. So langsung saja ini dia teman Produa. Di segmen kedua ini kita putar lagunya yang mana dulu, yang Anggi Carvalho dulu, Sebatas Mimpi untuk Kanindia.

requestan dari teman Pro 2. Ada dari Kak Alvino ya, tadi requestnya di live TikTok kita, di komen live TikTok kita di akun RRI underscore Singer aja, katanya pilihin lagu Katy Perry bebas yang mana aja, aku masukin di sini buat Kak Alvino Lifetimes ya dari Katy Perry. Aman. Berikutnya ada Terpatah Terluka dari Nabila Takia, requestannya dari Kak Aku PNRM. Kak Aku PNRM masih bergabung di live TikTok kah? Aku puterin lagunya sekarang ya. Berikutnya ada lagu Pernikahan Kita dari Tiara Andini featuring Arsi Widianto, requestannya dari Pak Budi di Medan. Wih, lagu pernikahan ya, ini lagu pernikahannya Pak Budi sama istrinya mungkin ya. Udah aku masukin Pak Budi di playlist, aman aja, ditunggu ya, sekarang aku putar. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena masih banyak lagu requestan dari teman Pro 2 ini, enak-enak banget, sayang banget kalau kamu lewatinya. Dan langsung saja ini dia, Katy Perry Lifetimes.

0: Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro2FM Singaraja.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan ada 4 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2. Ini ada dari Backstreet Boys, requestannya dari Kak Anggi Revalina yang bergabung di live TikTok. Masih adakah Kak Anggi Revalina? Lagunya Save of My Heart dari Backstreet Boys sudah aku masukin. Berikutnya ada Sumpah Mati dari Rio Laskar, requestannya dari Kasria Selalu. Aman aja, Kasria Selalu udah aku masukin ya. Berikutnya ada dari Nadine Amiza, Semua Aku Dirayakan. Ini khusus buat Kak Virgo Singaraja yang katanya lagi merayakan ulang tahunnya. Yang keberapa aku gak tahu, tadi gak sempet nanya ya. Kak Virgo Singaraja masih bergabung di live TikTok kah? Semoga doanya yang terbaik ya untuk Kak Virgo, tentunya sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, berkah, barokah, apapun itu yang lagi dijalanin, yang sedang diusahakan, semoga tercapai semuanya, berjalan dengan lancar. Amin. Astungkare. Lagunya spesial buat Kak Virgo Singaraja, Semua Aku Dirayakan dari Nadine Amiza. Dan yang terakhir ada requestan dari Kamang Teguh yang tadi bergabung di live TikTok kita juga ya, di akun RRI _ Singaraja. Lagunya Magic dari Lila udah aku masukin. Itu dia 4 lagu terakhir teman Pro 2 di segmen terakhir ini di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 10 nanti kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. Kita akan bahas apa nanti aja ya, jangan diputer-puter frekuensinya, jangan pindah-pindah frekuensinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Ini dia Shape of My Heart dari Backstreet Boys.

0: bocil.
1: Gak bocil. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singar aja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, dan selamat malam dan selamat datang di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini. Buat kamu yang baru bergabung, teman Pro 2 ya, di sini kita akan buka ruang untuk kita ngobrol santai tentang cerita yang mungkin pernah kita alami tapi kadang masih bingung bagaimana mengungkapkannya gitu ya. Malam ini kita ngobrol tentang sesuatu yang cukup dekat dengan kehidupan kita, yaitu iman yang naik turun. Aduh, iya gak sih teman Pro 2, kita tuh manusia biasa. Ada kalanya kita ngerasa sangat dekat dengan Tuhan gitu ya. Ibadah terasa lebih ringan, hati terasa tenang, dan kita semangat melakukan hal-hal baik. Tapi ada juga masa ketika semangat itu tiba-tiba berkurang. Mau beribadah rasanya berat banget, pikiran kemana-mana. Bahkan kita bisa merasa jauh secara spiritual gitu ya. Kalau teman Pro 2 pernah mengalami hal seperti itu, kamu gak sendirian. Manusia memang bisa mengalami perubahan semangat, termasuk dalam menjalankan ibadah. Aduh, kalau ngomongin kayak gini tuh ngerasa bersalah banget gak sih teman Pro 2? Yang penting ketika merasa sedang berada di titik yang rendah, jangan langsung menganggap semuanya udah selesai ya. Justru momen tersebut bisa menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang sedang terjadi dalam diri kita saat ini. Enggak harus langsung melakukan perubahan besar. Kadang memulai lagi dari hal sederhana sudah menjadi sebuah langkah baik untuk kita. Nah, di segmen berikutnya kita akan ngobrol tentang kenapa iman atau semangat spiritual bisa terasa naik turun dan bagaimana cara menghadapinya tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Tetap bareng aku GG di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja 105,4 FM. So stay tune terus.

0: Outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.

teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG kali ini ya. Dan pernah gak sih kamu ngerasa beberapa waktu lalu rajin melakukan ibadah atau kegiatan positif gitu ya, tapi sekarang semangatnya berkurang? Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kondisi seseorang. Kesibukan sekolah atau pekerjaan, rasa lelah, masalah pribadi, lingkungan sekitar, sampai rutinitas yang berubah bisa membuat perhatian kita terhadap kehidupan spiritual itu ikut berubah juga, teman Pro 2 ternyata ya. Karena itu ketika sedang merasa jauh, jangan buru-buru memberikan label buruk kepada diri sendiri, teman Pro 2. Coba kita bisa tanyain dulu ke diri sendiri, sebenarnya aku sedang capek, sedang banyak pikiran, atau memang sudah terlalu lama mengabaikan kebutuhan spiritualku? Dengan memahami penyebabnya, kita bisa mencari langkah yang lebih tepat dan kembali mendekat kepada Tuhan. Juga gak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar kok. Bisa dengan kembali menjalankan ibadah yang wajib, meluangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci, mengikuti kegiatan keagamaan, atau sekedar mengambil waktu untuk menenangkan diri dan melakukan introspeksi diri ya. Tapi mungkin kewajiban di tiap harinya aja dulu penuhi, teman Pro 2 ya. Yang terpenting adalah mau kembali untuk mencobanya. Sama kok, kita juga manusia biasa. Dan kalau tadi kita sudah menyadari bahwa semangat kita sedang turun, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa perlahan membangun kembali kebiasaan baik tanpa merasa terbebani? Kita bahas beberapa langkah simple, sederhananya setelah ini di segmen berikutnya, teman Pro 2. So, stay tune terus.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Masih di curhat kamu teman Produa. Kalau lagi ngerasa jauh secara spiritual, mungkin kita sering punya keinginan untuk langsung berubah total ya. Mulai melakukan banyak hal sekaligus, membuat target yang terlalu tinggi, lalu ketika nggak berhasil menjalaninya, kita malah kecewa kepada diri sendiri. Padahal membangun kembali kebiasaan baik bisa dilakukan secara perlahan kok. Misalnya mulai dengan memperbaiki satu kebiasaan terlebih dahulu, buat rutinitas yang realistis dan sesuai dengan kondisi kita. Selain itu, lingkungan juga bisa membantu. Berteman dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif atau mengikuti kegiatan keagamaan yang nyaman bisa membuat kita lebih termotivasi lagi, teman Produa. Dan jangan lupa, setiap orang punya perjalanan spiritual masing-masing. Jadi nggak perlu terus membandingkan diri dengan orang lain ya. Ada orang yang terlihat sangat rajin beribadah, sementara kita sedang berusaha memperbaiki diri. Fokus saja pada proses kita sendiri, nggak apa-apa. Kalau hari ini baru bisa melakukan satu langkah kecil, itu tetap sebuah langkah kok. Besok bisa coba lagi, kalau sempat terhenti mulai lagi. Karena perjalanan mendekat kepada Tuhan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang kemauan untuk terus kembali. Sebentar lagi kita sampai di penghujung curhat kamu malam ini, teman Produa. Di segmen terakhir nanti kita akan mengambil satu pesan penting. Bagaimana melihat fase iman yang naik turun dengan lebih tenang dan menjadikannya kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Nanti kita bahas ya. So stay tune terus, teman Produa.

teman-teman Pro 2, kita sudah sampai di segmen terakhir curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Dari obrolan malam ini kita bisa belajar bahwa kehidupan spiritual seseorang bisa mengalami berbagai fase ya. Ada masa ketika kita merasa sangat dekat dengan Tuhan, ada juga masa ketika semangat itu menurun. Ketika berada di fase tersebut, jangan berhenti hanya karena merasa belum menjadi pribadi yang sempurna ya, teman Pro 2. Kalau hari ini merasa jauh, masih ada kesempatan untuk mendekat kembali. Kalau sempat meninggalkan kebiasaan baik, kita bisa mencoba membangunnya lagi. Enggak perlu menunggu sampai merasa benar-benar siap kok. Mulai dari hal-hal simple, sederhana. Lakukan dengan konsisten dan berikan waktu kepada diri sendiri untuk bertumbuh. Lakukan hal-hal wajib yang harus kita lakukan menurut kepercayaan kita masing-masing di setiap harinya. Dan kalau sedang menghadapi masalah atau merasa terbebani, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang yang dipercaya, seperti keluarga mungkin, teman, guru, tokoh agama, atau orang dewasa yang bisa memberikan pendampingan yang baik kepada kamu. Karena pada akhirnya iman bukan tentang tidak pernah mengalami penurunan, tetapi bagaimana kita terus berusaha memperbaiki diri ketika menyadarinya. Semua obrolan malam ini bisa menjadi pengingat buat teman Pro 2 semuanya, bahkan untuk aku juga ya, bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan dan berbagi waktunya di cerita malam ini teman Pro 2 di curhat kamu juga malam Pro 2 RRI Singaraja. Tetap jaga diri, tetap melakukan kebaikan, dan kalau sedang merasa jauh, pelan-pelan aja teman Pro 2, kita mulai lagi ya. Dan seperti biasa aku masih punya playlist sampai jam 12 malam nanti untuk menemani kamu beristirahat di malam hari ini. So, aku GG pamit, terima kasih banyak. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: buku Tuhan Ada di Hatimu ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, Tuhan Ada di Hatimu ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik dibaca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, Tuhan Ada di Hatimu bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

Swastiastu. Umat Sedharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara berada, kami ucapkan selamat berjumpa kembali bersama kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, bab 6, sloka 41 yang berbunyi,

dunia kebijakan dan hidup di sana dalam waktu yang lama. Orang yang gagal dalam melaksanakan yoga lahir kembali dalam keluarga suci dan bahagia. Para yogi yang tidak mencapai sukses dibagi menjadi dua golongan. Yang satu jatuh sesudah maju sedikit saja, dan yang lain jatuh sesudah lama berlatih yoga. Seorang yogi yang jatuh sesudah berlatih yoga selama masa singkat akan pergi ke planet-planet yang lebih tinggi. Makhluk-makhluk hidup yang saleh diperkenankan memasuki planet-planet yang lebih tinggi itu. Sesudah hidup yang panjang di sana, dia dikirim kembali ke planet ini untuk melahirkan dalam keluarga seorang Brahmana, Vaisnava, yang saleh atau keluarga pedagang-pedagang dari golongan bangsawan. Tujuan sejati latihan yoga ialah untuk mencapai kesempurnaan tertinggi kesadaran Tuhan. Tetapi orang yang tidak tekun sampai tingkat itu dan jatuh karena hal-hal duniawi menarik hatinya, atas berkat karunia Tuhan diizinkan menggunakan kecenderungan-kecenderungan material sepenuhnya. Sesudah itu, mereka diberi kesempatan untuk hidup secara makmur dalam keluarga yang saleh atau keluarga bangsawan. Orang yang dilahirkan dalam keluarga seperti itu dapat manfaatkan fasilitas untuk berusaha naik tingkat sampai menjadi sadar akan Tuhan sepenuhnya. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Tak lupa kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian renungan ini. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan para masa.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

102 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan ya. Biar sama pendapatan gue akhirnya pun bisa balikan ya. Cuma netes cehan, siapa tahu nantinya ada rasa liran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, okay, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tias tu.
1: Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Sedharma, pendengar yang berbahagia, puja, pangastuti, dan angayu bagi senantiasa kita panjatkan kehadirat Hyang Widiwasa atau Hyang Paramekawi. Karena tentunya atas asung kertawarunugrahnya, kembali kita dapat berjumpa dalam acara Renungan Dharma. Tentunya atas kuasanya juga, semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan sehat, bahagia, lahir dan batin. Kami akan menyampaikan kitab Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 6, Sloka 6 yang berbunyi,

yang artinya hendaklah ia memakai pakaian kulit atau pakaian cumpang-camping. Hendaklah ia nanti pada waktu malam atau pagi, dan hendaklah ia selalu menjalin rambutnya. Bulu mata pada dada, kuku, jenggotnya tidak dipotong. Umat Sedharma yang kami hormati, sloka ini menegaskan bahwa kehidupan spiritual yang luhur dicapai melalui kesederhanaan, kedisiplinan, kebersihan lahir batin, dan pengendalian terhadap keterikatan material. Dengan menjalankan laku, tapa, dan hidup sederhana, seseorang dapat memusatkan pikiran kepada Dharma dan mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mencapai kemajuan spiritual yang lebih tinggi. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga penyampaian yang tadi dapat bermanfaat. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan para mesanti.

0: Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Demam Redua Kabupaten Buleleng masih mengalami kekurangan guru termasuk guru agama Hindu yang terjadi di 48 sekolah. Kondisi tersebut menjadi perhatian PMK Buleleng karena kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan persoalan kekurangan guru menjadi masalah krusial yang terjadi di berbagai sekolah. Untuk sementara, kekurangan guru agama Hindu akan disiasati dengan memanfaatkan guru dari sekolah terdekat sembari menunggu pengusulan formasi guru melalui BKPSDM.

Sementara itu sebanyak 85 siswa SMP dan SMA dari 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng mengikuti sosialisasi dan pemanduan bakat panjat tebing 2026 Rabu kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi babak final Buleleng Climbing Competition Cup untuk tingkat SD serta prapor Prof Kabupaten Buleleng untuk tingkat SMP dan SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung 19 hingga 20 September 2026 nanti. Demikian info Prodo untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to
3: Spada. 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Pagi hari ini seperti biasa aku Tessa Putri bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 pagi. Kalau aku tanya sekarang, apa sih impian kamu teman Pro 2? Kira-kira jawabannya apa ya? Mau punya pekerjaan yang sesuai passion, mau punya bisnis, kuliah di tempat yang kamu mau, punya rumah sendiri, traveling ke banyak tempat, punya karya yang dikenal banyak orang, atau mungkin kamu sebenarnya punya banyak impian tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, kalau yang terakhir ini kamu banget, kayaknya kamu gak sendirian ya, karena kadang masalah anak muda itu bukan yang gak punya impian, justru impiannya terlalu banyak, mau ini, mau itu, punya banyak hal yang ingin dicoba, tapi begitu mulai, bingung yang mana duluan gitu kan, akhirnya semuanya cuma ada di kepala. Kita punya daftar keinginan yang panjang, tapi langkah pertama gak pernah benar-benar dilakukan. Belum lagi ketika melihat orang lain di media sosial, ada yang sudah punya bisnis, ada yang udah kerja di bidang yang dia suka, ada yang udah lulus kuliah. Kita jadi berpikir, kok dia udah sampai sana sih, sementara aku masih bingung nih mau mulai dari mana. Padahal setiap orang kan punya titik awal yang berbeda ya teman Pro 2. Dan satu hal yang sering kita lupakan adalah punya impian itu memang menyenangkan, tapi impian gak akan bergerak kalau kita gak mulai mengambil langkah. Masalahnya, langkah pertama itu seringkali kerasa paling berat ya. Kita takut salah, takut gagal, takut belum punya uang, belum punya pengalaman gitu kan ya. Akhirnya kita memilih menunggu nanti ajalah kalau misalnya udah punya modal, dan nanti ajalah kalau misalnya udah siap. Padahal kapan sebenarnya kita benar-benar merasa siap nih? Kadang kita justru merasa siap setelah mulai mencoba ya. Jadi pagi ini di Serba Gita, saatnya berbagi cerita, aku pengen ajak kamu untuk sedikit sharing. Kita ngobrol soal impian. Boleh punya banyak impian, boleh banyak punya target, punya banyak hal yang ingin kamu capai, tapi pertanyaannya harus mulai dari mana nih teman Pro 2?

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Ketika punya banyak impian, kita sering banget langsung membayangkan hasil akhirnya. Misalnya kalau kamu pengen punya bisnis, kamu langsung bayangin bisnisnya besar. Kalau mau jadi content creator, langsung bayangin punya banyak penonton, punya banyak views gitu kan ya. Dan masalahnya kita melihat tujuan akhirnya tapi lupa untuk melihat perjalanan menuju ke sana. Padahal perjalanan itu terdiri dari langkah-langkah kecil. Kalau impiannya besar ya jangan langsung nanya gimana caranya kamu bisa mencapai semua. Pertanyaan yang bisa dibuat lebih sederhana adalah apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Kalau pengen punya bisnis, mungkin langkah pertama bukan langsung punya toko yang besar. Bisa mulai dengan belajar soal produknya dulu, cari tahu siapa yang butuh, coba jual dalam skala yang kecil dulu. Kalau pengen jadi content creator, gak harus langsung punya alat-alat yang lengkap. Kamu bisa belajar membuat satu konten, belajar nulis, bicara di depan kamera, pahami dulu apa yang ingin disampaikan. Kalau pengen kuliah atau kerja di bidang tertentu, bisa mulai dengan cari informasi tentang bidang itu ya. Jadi impian besar seringkali dimulai dari sesuatu yang kelihatannya kecil. Dan satu lagi yang penting teman-teman, jangan menunggu semuanya sempurna dulu untuk memulai.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini. Gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsih. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah. Embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya. Kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh. Aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer.

Pertanyaannya teman berdua, kalau impian kita banyak, mana yang harus didahulukan? Coba kita lihat satu persatu ya, mana yang paling penting untuk kamu saat ini, mana yang memang ingin kamu perjuangkan, dan mana yang langkah awalnya paling mungkin dilakukan dengan kondisi kamu sekarang. Karena kita nggak harus mengejar semua hal dalam waktu bersamaan. Ada masa untuk belajar, masa untuk membangun pengalaman, masa untuk mencoba gitu kan, masa untuk mengejar satu tujuan yang lebih serius. Jadi kalau misalnya sekarang kamu belum bisa melakukan semuanya, itu bukan berarti kamu gagal. Mungkin ya memang belum waktunya aja untuk semua dilakukan sekaligus. Coba dibuat satu hal sederhana. Mungkin kamu ambil satu impian, terus tanyakan kalau kamu ingin mendekati impian ini, apa sih satu hal yang bisa dilakukan di minggu ini ya? Bukan tahun depan, bukan 5 tahun lagi, minggu ini teman berdoa. Kalau memang kamu pengen belajar skill baru, tentukan apa yang mau kamu pelajari. Kalau pengen punya bisnis, cari informasi tentang langkah awalnya. Kalau pengen membuat karya, mulai dulu dengan satu karya ya. Yang penting ada gerakannya, karena seringkali kita terlalu sibuk untuk membuat rencana sampai lupa melakukan langkah kecil. Dan yang jangan lupa, perjalanan setiap orang itu berbeda-beda, nggak semuanya sama.

0: yang paling bikin kita lengah itu justru rasa nyaman. Mobil diem, AC nyala, suasananya adem. Kelihatan aman-aman aja kan? Padahal di kondisi kayak gitu, ada bahaya yang sering banget gak disadari. Namanya karbon monoksida atau CO. Gas ini gak berbau, gak berwarna, tapi bisa masuk ke dalam mobil tanpa kita tahu. Kalau terhirup, efeknya pelan-pelan. Mulai dari pusing, lemes, sampai akhirnya kehilangan kesadaran. Dan yang bikin ngeri, ini sering kejadian saat mobil dalam kondisi diam, mesin nyala, apalagi di tempat tertutup. Jadi jangan anggap aman cuman karena AC hidup dan mobil terasa nyaman ya. Pastiin kamu nggak parkir terlalu lama di ruang tertutup dan tetap ada sirkulasi udara. Karena yang bahaya itu bukan AC-nya, tapi gas tak kasat mata yang bisa datang kapan aja. Yuk lebih waspada, biar tetap nyaman tanpa harus ambil resiko.
1: Channel di RRI Pro 2 Singaraja. Pada.

Oke, 105,4 FM, teman Pro 2 punya banyak impian, boleh banget ya, punya banyak target juga boleh. Tapi jangan sampai kamu itu terlalu sibuk ya untuk memikirkan tujuan akhir sampai lupa mengambil langkah pertama. Gak harus langsung besar, gak harus langsung yang sempurna, dan gak harus langsung berhasil. Mulai aja dulu dari sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang. Karena impian yang besar pun pada akhirnya dibangun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan berkali-kali. Jadi kalau hari ini kamu masih bingung mau mulai dari mana, coba dipilih salah satu. Satu impian, satu langkah, satu tindakan yang bisa kamu lakukan hari ini. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan rencana yang lebih besar, tapi keberanian untuk memulai dari hal yang paling sederhana.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku. Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya Dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Love Evil pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Tua berdua Raja Ampat lagi-lagi jadi perhatian ya. Tapi kali ini bukan soal keindahan lautnya, melainkan video seorang WNA yang diduga melakukan perburuan penyu. WNA asal Cina berinisial WS, diketahui berprofesi sebagai instruktur selam, itu terekam membawa spear gun saat menyelam di sekitar terumbu karang. Nah, di dalam video itu senjatanya terlihat diarahkan ke seekor penyu. Nggak berhenti di sana, beredar juga dokumentasi yang diduga menunjukkan kalau penyu itu sudah mati dan kemudian dimasak. Kasus ini pun langsung ditindaklanjuti imigrasi ya, teman pro 2. WS diamankan saat hendak meninggalkan Indonesia dan pihak imigrasi juga menyebut pergerakannya memang sudah dipantau. Ya, semoga kasus ini bisa segera ditangani dan yang paling penting adalah kekayaan laut Raja Ampat tetap terjaga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2, hati-hati ya. Motor yang diparkir di dalam garasi pun ternyata masih bisa jadi sasaran pencurian. Nah, kejadian ini terjadi di Banjar Jempinis, Desa Pererenan, Badung. Seorang pria tadi kenal menyusup ke pekarangan rumah warga itu sekitar pukul 1.30 WITA ya, Selasa dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku terlihat masuk ke garasi dan membawa kabur sebuah motor. Pelaku diduga leluasa banget beraksi karena pintu garasi memang tertutup tapi tidak terkunci. Kunci otomatis motor juga masih tertinggal di dashboard dan pemilik baru menyadari motornya hilang pada pagi hari. Total kerugian diperkirakan mencapai 65 juta rupiah termasuk dokumen kendaraan. Dan kasus ini tentunya sudah dilaporkan ke Polsek Mengui, masih dalam penyelidikan polisi. Nah, jadi teman Pro 2, meskipun motornya sudah disimpan di dalam rumah, tetap pastiin garasi terkunci dan kunci kendaraan juga jangan ditinggal sembarangan.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

Aku punya informasi ada video yang lagi viral lagi nih, teman Pro 2 di media sosial ya, dari Lembang Park and Zoo. Jadi seorang pawang gajah yang mengalami kecelakaan saat sedang melakukan presentasi edukasi. Kejadiannya berlangsung hari Minggu kemarin. Saat itu sang pawang sedang diangkat ya menggunakan belalai gajah Sumatera. Tapi gajahnya tiba-tiba kehilangan pijakan karena permukaan tanah yang tidak stabil hingga terjatuh dan mengenai pawang yang mendampinginya. Setelah kejadian, sesi edukasi langsung dihentikan dan keduanya diperiksa oleh tim dokter hewan ya. Pihak kepolisian dan pengelola memastikan tidak ada pengunjung ataupun anak-anak yang terlibat, dan saat ini kondisi pawang dan gajahnya juga disebut sudah membaik. Sementara area dan prosedur keselamatan juga sudah dievaluasi. Nah, kejadian seperti ini menjadi pengingat untuk kita kalau aktivitas bersama satwa itu tetap membutuhkan prosedur keselamatan yang memang harus benar-benar diperhatikan.

0: tahu. HP kamu kan udah penuh tuh. Itu chargernya masih nempel aja tuh.
1: Santai, biar nanti tinggal pakai lagi. Praktis.
0: Justru itu bahaya kalau dibiasain gitu tuh.
1: Lah, emang kenapa?
0: Charger yang tetap di stop kontak masih bekerja, bro. Meskipun nggak dipakai, ntar bisa panas.
1: Serius? Kupikir udah tidur dia.
0: Ya enggak lah, itu bisa bikin listrik terbuang sia-sia. Bahkan berisiko konsleting atau kebakaran nanti.
1: Waduh, ngeri juga ya.
0: Iya, belum lagi chargernya yang jadi cepat rusak. Auto kelar nanti. Anak kos makin tipis deh dompetnya.
1: Iya ya.
0: Ya udah, cabut tuh chargernya. Kalau nggak dipakai, biar aman dan hemat.
1: Oke, oke, bro. Stop kebiasaan sepele. Cabut chargermu kalau sudah tidak terpakai.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.